Lekra FM ingat sampai bila-bila ya, peringat semua. Pak nak ajak semua sekali untuk follow kita punya platform media sosial Negara FM Official di Instagram, di Facebook, di TikTok. Jangan lupa untuk follow. Dah follow, jangan lupa pula untuk share. Ha, sebab manalah tahu kan. Nanti kalau anda semua follow Negara FM, dapat tengoklah update-update terkini daripada tim Negara FM kan. Akan ada program di mana, akan ada event dekat mana kan. Di situlah peluang-peluangnya di mana kami dapat menjumpa dengan pendengar-pendengar setia Negara FM ni. Mana tahu di kesempatan tu juga pendengar-pendengar semua dapat jumpa dengan semua warga kerja Negara FM. Okey, jangan lupa untuk follow sekarang, okey, di Facebook, di TikTok dan juga di Instagram. Jom kita layan dengan lagu daripada Najmi Hairi, Hari Tua. Negara FM ingat sampai bila-bila.

sampai bila-bila. Ini pelanggan semua nak bagi tahu kan, ada berita baik ni di mana Malaysia akhirnya berjaya mencapai sasaran 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan individu yang melengkapkan misi tu kan, nak tahu siapa tak? Tak lain tak bukan ialah jaguh olahraga para negara, iaitu Dato' Abdul Latif Ramli. Menurut laporan kan, atlet berusia 29 tahun itu menghadiahkan emas menerusi acara lompat jauh T20 lelaki selepas melakukan lompatan sejauh 7.17 meter pada percubaan ketiga. Dan catatan tersebut kekal sebagai yang terbaik sehingga tamat saingan. Memang dahsyat lah. Dan terima kasih lah kan kepada semua atlet-atlet negara yang bersuha kan untuk mendapatkan pingat untuk sempena Sukan Commonwealth Glasgow 2026 kan. Tadi lebih membanggakan lagi nak bagi tahu kan dengan semua kan, Malaysia turut meraih satu lagi pingat emas dalam acara sama acara apabila Eljo Gotoh membawa pulang gangsa dengan lompatan sejauh 6.51 meter manakala atlet Kanada Noah Vuksic meraih perak. Itu dia kan. Jadi kejayaan Abdul Latif ni kan bukan sahaja memastikan Malaysia mencapai sasaran 5 emas, malah mencipta sejarah kerana acara lompat jauh T20 lelaki dipertandingkan buat kali pertama di Temasya Sukan Commonwealth. Tahniah kepada semua atlet negara yang bersaing di Sukan Commonwealth 2026. Teruskan layan Negeri FM hingga sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baik pendengar semua, sebentar lagi pukul 9 pagi seperti biasa, kita nak ke mana? Kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 9 pagi. Dan selepas itu kita sambung balik bersama Saifan Azri untuk jam yang kedua dalam Radar Pagi hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kalau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain. Oh.
2: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan TVET dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Semua pihak diingatkan tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan bagi meraih sokongan rakyat. Ini memandangkan pendekatan sedemikian hanya akan memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keharmonian negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama atau kebencian. Keamanan dan kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Dalam pada itu, timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata amalan sogokan kepada pengundi sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu ditolak. Ia tidak sepatutnya berlaku. Mana-mana pihak yang ditepati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Menjelang PRN Negeri Sembilan Sabtu ini, beberapa jalan utama di daerah Seremban, Rembau dan Jelebu akan ditutup dan dilencongkan. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafni Ahmad, ia akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Semua pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal. Kenderaan perdagangan seperti bas persiaran, bas kilang, bas sekolah dan lori tidak dibenarkan melalui kawasan pusat mengundi pada hari pengundian. Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahmanan berkata peluang pekerjaan berkaitan TVET diiklankan My Future Jobs menawarkan purata gaji RM3,658 sebulan sekaligus mencerminkan permintaan tinggi industri terhadap tenaga kerja berkemahiran. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
1: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Liu Chin Tong. Penubuhan AI Malaysia berhad disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
2: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin. Berita seterusnya, laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH mencadangkan agar audit forensik dijalankan. Ini bagi meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Sementara itu, RCI mengintih menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap setiap laporan polis, ia termasuk aduan berhubung isu pengurusan dan operasi institusi itu dalam tempoh 2014 hingga 2020. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan individu yang bertanggungjawab terhadap kerugian akan dibawa ke muka pengadilan. Amaran awal juga telah diberikan kepada TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar.
3: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat dari 2014-2017, tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Mengulas mengenai penganjuran Grand Prix Bahrain di Malaysia, Dato' Sri Anwar menjangkakan perlumbaan Formula 1 itu memberi limpahan manfaat ekonomi yang lebih meluas kepada rakyat termasuk peniaga kecil dan komuniti setempat. Menurut Perdana Menteri, Kerajaan Madani mahu memastikan manfaat penganjuran acara bertaraf dunia itu tidak hanya tertumpu kepada syarikat, hotel dan restoran besar, malah membuka peluang peniaga kecil di sekitar Sepang. Pasukan bomba Turki kini giat memadamkan kebakaran hutan besar-besaran di wilayah selatan negara itu yang memaksa ratusan penduduk dan pesakit hospital dipindahkan. Kebakaran di wilayah Megla dan Antalya itu menyebabkan leburai utama serta beberapa tapak bersejarah terpaksa ditutup akibat asap tebal. Presiden Recep Tayyip Erdogan memaklumkan daripada 90 kebakaran yang dikesan di seluruh negara, 81 daripadanya berjaya dikawal sepenuhnya. Di Argentina, 7 terkorban selepas sebuah helikopter pemadam kebakaran terhempas di barat negara berkenaan. Pesawat Bell 412 itu terputus hubungan ketika dalam perjalanan membantu operasi memadamkan kebakaran hutan di wilayah jiran. Gubernur San Juan Marcelo Rego mengesahkan mangsa yang maut terdiri daripada anggota bomba, pegawai polis dan anggota pertahanan awam. Punca nahas sedang disiasat. Kerajaan tempatan mengisytiharkan tempoh berkabung selama 3 hari. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Selepas berjaya melengkapkan sasaran pingat utama lebih awal, pasukan negara kini fokus memburu pingat bonus. Ketua Kontinjen Negara Dato' Awalan Abdul Aziz berkata hanya kurang satu gangsa untuk melengkapkan sasaran keseluruhan 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Beliau optimis Malaysia mampu menambah koleksi pingat menerusi bowling padang, angkat berat, berbasikal trek dan judo. Sementara itu, Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahman menyifatkan kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia apabila diberikan kepercayaan serta sokongan sewajarnya. Beliau mengakui sejak dahulu sentiasa percaya terhadap kemampuan jurulatih tempatan yang memiliki ilmu, pengalaman serta semangat tinggi untuk membawa atlet negara ke tahap tertinggi. Akhir sekali bola sepak. Bintang Brazil Neymar mengisahkan persaraannya di pentas antarabangsa selepas perjalanan Selasa berakhir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Pemain berusia 34 tahun itu membuat pengumuman berkenaan dalam keadaan sebab selepas membantu Santos FC menewaskan UCV 4-2 dalam aksi Copa Sudamericana. Sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil, Neymar kembali dipanggil menjadi skuad Piala Dunia selepas hampir 3 tahun tidak beraksi bersama pasukan kebangsaan. Namun penampilan terakhir di pentas dunia hanya selama 37 minit dalam 2 perlawanan. Satu-satunya gol hadir menerusi sepakan penalti ketika menentang Norway. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan TVET dalam tempoh 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Itu je Nadiko daripada Sabi Sadi. Wah, lagu daripada Sabi Sadi kan awal tahun 2000. Wah, lagu ni cukup popular lah suatu ketika dahulu kan. Baiklah pendengar semua, assalamualaikum, selamat pagi kepada yang mendengar sekarang ini kan. Saya Fana Sri, mana yang baru tune Negara FM. Terima kasih banyak kerana pilih Negara FM sebagai teman anda di mana saja anda berada sekarang. Jam waktu ketika ini 9.18 minit pagi kan. Selesai dah kita tadi berita utama 9 pagi, sambung balik untuk last corner, last lap bersama saya Fana Sri sehingga pukul 10 hari Pan Terbang Solo. Kan? Mana yang memandu sekarang ni? Atau tim memandu, semoga sama sampai ke destinasi. Pastikan kenderaan anda dalam keadaan baik untuk memandu ke tempat tujuan yang anda menuju sekarang ini kan. Dan pastikan juga kalau dah keluar rumah tu, ingat balik dah tutup belum swiss-swiss yang tak guna, ataupun elektrik-elektrik kan, jimat sikit duit api kita. Kalau ada info trafik kan nak kongsi dengan Pan pagi ni, seperti biasa boleh WhatsApp Pan Dekonti, free je ni untuk update dengan Pan terkini, info cuaca, info trafik di tempat anda di talian WhatsApp konti kita 012-603-0603 kan. Jangan lupa juga kalau makan tu kan, hati-hati juga makan, jangan gopoh-gopoh makan.

Dan Grey FM ingat sampai bila-bila. Itu dah cinta antara kita daripada Duta. Cerita tentang cinta kan. Waktu tidak mengubah cinta sebenarnya semua. Ia hanya menguji siapa yang benar-benar bertahan. Cik, itu dia kan kata-kata untuk pagi ini. Jadi saya nak ucapkan selamat pagi kepada pendengar setia kita di Grey FM, Azrin dan juga Hafiz yang mendengar sekarang ini menerusi 92.6 rasanya di Shah Alam kan. Terima kasih banyak pilih Grey FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Hati-hati memandu tau. Semoga selamat sampai ke destinasi. Jadi pendengar kita ni ada request untuk lagu seterusnya, iaitu lagu Layar Impian. Cerita tentang impian ini kan. Sebenarnya impian itu benih kejayaan. Keduanya bergandingan. Jika impian tanpa usaha, itu hanya angan-angan. Jadi impian tu milik kita. Dari impian, wujudlah cita-cita. Semoga berjaya. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Fana Sri.

Assalamualaikum semua. Saya Azarina Azhar, Radio Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terus setia bersama-sama Negeri FM. Muah.

0: 97.7
1: Nombor apa tu, Cuk?
0: Itulah gelombang negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pandai, Cucu Wan. Wan suka setesan tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

0: Si Manu lah pagi ni nak tak ni ni nak. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalihan lah dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari tu?
0: Wan tak nak cari dari Wan ni atau Manu hilang.
1: Oh, radio. Manu kalau tak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah, apa lah.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ah ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok? Iya. Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kosak ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ragaman, are you home?
4: Who is Mr. Ragaman?
3: Mr. Ragaman?

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lah. Tahu ngabarkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
3: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia? Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
4: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
3: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
4: Ingat, 012-603-0603 tau.
5: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Bermula 6 pagi tadi sehinggalah ke waktu ini. Hari ini Khamis 30 Julai 2026 bersama dengan Imran Safar 1448 Hijri. Azizi Syahril Abdul Razak menemani anda menerusi santai at Negeri FM sehingga pukul 2 petang nanti. Dan terima kasih juga rakan tugas DJ Farhan yang telah pun terbang solo menerusi radar pagi dengan pelbagai pengusian info dan juga lagu-lagu yang dikudarakan menemani anda yang sedang bertugas waktu ini, yang sedang memandu atau yang tengah sarapan pagi mendengarkan kami bersama dengan kami mengisi frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7 dan juga boleh mendengarkan kami mengisi RTM Klik. Dua hari saja lagi untuk rakyat Negeri Sembilan, warga Negeri Sembilan, YY Negeri Sembilan untuk melaksanakan tanggungjawab apa? Tanggungjawab untuk mengundi seperti dengan PRN Negeri 9 ke 16. Jadi kepada anda bersiap-siap sedialah. 1 Ogos ini hari Sabtu. Nanti insya-Allah kita pun akan kongsi-kongsikan juga yang mana akan tugas Dan ni ha akan bertugas dekat mana lokasi, boleh dengar ataupun bersama ikuti perjalanan PRN Negeri Sembilan bermula dari pagi sampailah orang kata pengiraan undi nanti kan. Apapun kepada anda terus setia mendengarkan kami di Negeri FM kerana kami akan kongsikan dari semasa ke semasa perkembangan persiapan tentang PRN Negeri Sembilan ini. Kepada anda terima kasih terus bersama dengan saya insyaAllah sampailah pukul 2 petang ini, dan live TikTok Negeri FM pun akan saya keudarakan pukul 11 pagi nanti. Boleh hantarkan ucapan anda dan juga lagu-lagu pilihan anda di sana ataupun menerusi WhatsApp di Negeri FM 012-603-0603. Jom kita layankan lagu-lagu istimewa ini menerusi santai at Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga Sorotan Harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

0: petang-petang duduk di pintu sambil kita mengaul lidi. Jangan lupa hari Sabtu kita sama turun pergi mengundi.
1: Cari anak burung kau didi. Guna pengolan penjolok kelapa. Hebohan ondak poin undi. Kat nalan jangan lupa.
2: Manis sungguh isi keladi. Sedap dimakan, dimasak remus. Pada semua, dah selesai mengundi, janganlah lengah, baliklah terus.
3: Sempena pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16, tunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Selamat mengundi.

0: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Baiklah, selamat pagi kepada anda yang setia bersama dengan kami Mersi Santai and Negeri FM. Waktu sekarang 10.22 minit pagi. Dua hari saja lagi Rakyat Negeri Sembilan akan keluar mengundi melaksanakan tugasan masing-masing memilih pemimpin di kawasan mereka sendiri ataupun kawasan DUN mereka sendiri. Kalau ikutkan jadual tugas jentera Negeri FM telah pun bersiap sedia juga untuk kami melaporkan perkembangan semasa pada hari kejadian iaitu 1 Ogos ini, dan kami pun dah wawarkan kepada anda berkaitan tentang tugas-tugasan yang perlu kita laporkan dari semasa ke semasa bermula pukul 8 pagi sehinggalah selesai penyiraan undi nanti. Dan semestinya juga rakan-rakan kami ataupun saya sendiri yang akan bertugas antaranya berada di kawasan seperti Amar akan berada bersama dengan Syarizah di kawasan Jelebu. Kemudian Khairul Ashraf bersama dengan sahabat Seringa Azri berada di Jempol. Kemudian di Seremban pula kita ada pelapor alias Cik Rahim dan juga Fatin Akilah, sahabat kami dari Kuala Lumpur. Dan di Kuala Pilah, Fazri Amri bersama dengan Nazila juga berada di sana. Kemudian di Rasah, Yasin Kasim bersama dengan saya, dan saya juga akan berada di kawasan Rembau bersama dengan Zuhaira. Kemudian di Port Dickson, Nur Ashikin Harun dan juga Siti Zainab Bersyukur, dan juga di Tampin sahabat dari Melaka iaitu Nur Syafina Sari. InsyaAllah kami akan memberitahu perkembangan dari semasa ke semasa sehinggalah selesai proses penyiraan undi, dan kita akan mengetahuilah kepimpinan calon-calon yang bertanding Mersi Dun-Dun yang akan kita ketahui melibatkan parti Pakatan Harapan, parti Barisan Nasional, parti Perikatan Nasional, parti Bersatu dan juga parti Bebas yang mengantar calon-calon mereka untuk bertanding di setiap dun-dun di kawasan Negeri Sembilan ini bermula dari N01 Cenah sehinggalah berakhir di N36 Repah. Ini semualah yang akan kita ketahui siapakah yang akan menjadi adun kawasan di Negeri Sembilan ini, dan semestinya lah menjadi seorang YB kawasan melaksanakan tugasan baru mereka memimpin dan juga memberi segala kemudahan kepada rakyat, kerana rakyat mahukan kemudahan yang selesa, kebajikannya terjaga dan segala-galanya lah. Apapun kepada anda,

kepada warga Negeri Sembilan, jangan lupa seawal pukul 8 pagi anda boleh keluar untuk menunaikan tanggungjawab mengundi, dan pastikan membawa kad pengenalan dan juga mereka yang berusia 18 tahun lah, terutama anak kita mungkin ada yang pertama kali yang akan mengundi ini, memimpin mereka bagaimana untuk melaksanakan tanggungjawab. Pastinya bawa kad pengenalan terus saja ke kaunter di hadapan semakan nama saluran mana yang perlu anda terus berada. Kadang-kadang ada saluran tu sampai ke 9, ada 10 saluran, kadang-kadang ada saluran dia 3 saja atau 4, mudah kan. Tapi kalau saluran yang banyak tu melibatkan kawasan-kawasan sekolah ataupun kawasan-kawasan yang di apa di terbabit lah berkaitan tentang pusat pengundian, tengok slip masing-masing untuk memudahkan bila anda berada pada hari Sabtu ini, iaitu hari mengundi bagi rakyat Negeri Sembilan, PRN Negeri Sembilan ke-16. Terus setia bersama dengan kami di Negeri FM, kerana banyak lagi info-info yang kami kongsikan dari semasa ke semasa buat anda.

Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan, maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri 9 memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Baiklah, Santai Negeri FM 10.6 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang baru saja bersama dengan kami hingga pukul 2 petang ini dalam Santai Negeri FM. Dan semestinya boleh antarkan juga ucapan anda bersama dengan lagu-lagu pilihan di WhatsApp di Negeri FM 0126030603. 11 pagi nanti insyaAllah kita akan buka TikTok Negeri FM. Anda boleh singgah, anda boleh masuk, anda boleh share dan anda boleh tap-tapkan skrin untuk bersama dengan saya sehingga pukul 1 tengah hari. Mana-mana lagu pilihan anda akan saya keudarakan selama 2 jam. Dan semestinya juga kepada rakyat Negeri Sembilan, warga Negeri Sembilan, YY Negeri Sembilan, kita tinggal lagi 2 hari saja lagi untuk melaksanakan tanggungjawab keluar mengundi, memilih calon ataupun kepimpinan DUN masing-masing. Okay? Kalau nak tahu bagaimana tempat anda mengundi, boleh buat semakan menerusi aplikasi MySPR Semak. Senang saja kan, infonya terus saja ke online SPR sendiri ataupun ke portal semakan di pautan mysprsemak.spr.gov.my ataupun online SPR sendiri 0388927218 ataupun terus saja menggunakan aplikasi MySPR Semak. Waktu operasi online SPR ni bermula pukul 9 pagi hingga 8 malam. Anda boleh hubungi pegawai berkaitan untuk bertanya sesuatu kerana yalah, dengan cara ini memudahkan anda semua maklumat pengundian di DUN anda sendiri. Mungkin ada yang dah berpindah alamat ke, ada yang pertama kali menjadi apa tu untuk melaksanakan tanggungjawab mengundi, semak saja dengan SPR. Baik, 2 hari saja kan, 2 hari, 2 hari lagi dalam tempoh berkempen ini, calon-calon yang bertanding dan anda juga yang mengikuti calon-calon, sama-sama juga di setiap hari, daripada pagi sampai ke waktu malam, sama-samalah kita melaksanakan tanggungjawab, menjadi berkempen dengan cara yang sihat, berkempen cara yang baik. Jangan ada provokasi antara satu sama lain. Dan semestinya kita harapkan perjalanan pilihan raya negeri Negeri Sembilan yang ke-16 ini berjalan dengan sempurna. Kita memilihlah calon yang terbaik buat negeri anda sendiri untuk melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai pemimpin, membantu rakyat dan memberikan keselesaan dan kemudahan yang terbaik buat kampung anda sendiri, taman anda sendiri ataupun di kawasan penempatan anda sendiri. Itu paling penting sekali, cari pemimpin yang terbaik di kalangan yang terbaik. Okey, terus setia bersama dengan kami di Negeri FM, Mursi Santai Negeri FM, kerana banyak lagi informasi yang kami kongsikan bersama dengan anda. Jom kita dengarkan lagi lagu-lagu istimewa ini menerusi Santai Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. You are the one I can just sing along.
1: Baiklah, selamat pagi kepada anda bersama dengan saya Azizi Syarif Abdul Razak menerusi Santai Negeri FM. Seperti yang kita janjikan, 11 pagi ini kita ada live TikTok Negeri FM, mana yang dah hantarkan ucapan bersama dengan lagu-lagu pilihan anda di bilik hijau diteruskan. Kalau di TikTok pun boleh juga, senang saja typekan lagu kesukaan anda dan hantarkan ucapan juga kepada wai-wai ataupun sahabat-sahabat anda yang berada di sekitar Negeri Sembilan ataupun luar dari Negeri Sembilan juga, seperti yang dihantarkan oleh Koda nak minta lagu ridaan penyanyinya Nasri Ikhmah dengan ucapan lagu khas untuk semua para isteri Muhammad Datuk di Malaysia. Amboi, apa tajuk apa ni, apa cerita tentang lagu ni kan, kita dengar bersama-sama dengan tajuknya Ridaan. Dan seterusnya juga kita ada Kaji Hadir, dia kata nak minta lagu Tak Mungkin Kembali Amy Christina untuk hiburan untuk semua pendengar setia Negeri FM. Terima kasih Kaji atas ucapan anda. Dan yang baru saja bersama dengan saya di Live TikTok Negeri FM, sila masuk, sila tap-tapkan skrin dan juga sharekan juga bersama macam Zulfami. Halo, siapa di sana? Terima kasih. Waalaikumsalam Zulfami, ya. Selamat pagi buat anda yang bersama dengan saya dan yang berada di tempat kerja, selamat bertugas buat anda yang tengah memandu juga, selamat memandu yang berada di rumah sambil layan Negeri FM dari pagi tadi sehinggalah ke waktu ini. Boleh hantarkan ucapan bersama dengan pilihan anda di Live TikTok Negeri FM. Dah buka ni, tolong sharekan tolong sharekan bersama. Baik, kita terus setia mendengarkan pelbagai lagu-lagu dan juga informasi kepada pendengar yang sentiasa bersama dengan kami untuk mengetahui perkembangan lanjut tentang PRN Negeri Sembilan yang akan kita tunggu. Hari penting tu pada 1 hari bulan Ogos ini, hari Sabtu, bermula pukul 8 pagi sehinggalah selesai pengundian ataupun pengiraan undi nanti. Baik, kita dengarkan lagu pilihan pendengar kita Ridaan dan juga Kak G kita, lagunya Tak Mungkin Kembali. Amy Christina menghiburkan anda layan.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Itu dia lagu-lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM di WhatsApp dia kami 0126030603 dan juga di live TikTok Negeri FM yang sambil orang kata masuk singgah dan share ni. Kita juga ada Atikatan nak minta lagu Bagyu. Kemudian kita ada Teratai, Suasana Jelebu dengan lagunya Jejiwa. Suasana Jelebu, penyanyi Jejiwa namanya. Dan dia berkongsi bersama dengan saya tentang apa tu kawasan yang saya pergi pada hari apa, Allahuakbar, hari Jumaat lepas. Kenaboy, kawasan Jelebu tu memang cantik betul pemandangan dekat sana tu saya lalu. Dekat sana apa? Oh, dia panggil Jeram Gading. Jeram Gading tu, air terjun tu. Kalau bawa anak-anak, bawa isteri, bawa family ke, kalau ke sana boleh berkemping dekat sana tu kan. Sampai ke hujung ni, saya pergi perkampungan orang asli. Terbaik, memang cantik tempatnya. Keindahan hijau je, gunungnya kan. Dan pastinya dalam perjalanan ke sana tu, kena hati-hati jugalah. Kerana macam biasalah, laluan ni berselekoh tu kan, nak sampai ke kawasan tu. Tapi memang terbaik. Dan jangan lupa juga, warga-warga di kawasan Jelebu jangan lupa keluar mengundi pada 1 hari bulan ini, 1 Ogos. Seluruh rakyat Negeri Sembilan yang berusia 18 tahun layak untuk keluar mengundi. Pastikan tahu selauran mana nak pergi, kemudian bawa ke penalan tu, jangan lupa kan. Kalau boleh datang seawal pagilah untuk laksanakan tanggungjawab masing-masing. Terima kasih Teratai perkongsian dekat sana. Ada juga kita ada Salina Samsudin, bau lopeh masak. Lopeh masak lauk apa tu kat Salina? Oh, sharekan lah. Tapi awal betul lah 11.15 dah siap masak ya. Fiza, waalaikumsalam. Terima kasih Fiza. Faizal Abdullah, waalaikumsalam. Terima kasih. Kebanyakan ni saya nak tahu juga ni, bagi tahu lokasi anda, sama ada anda berada di Negeri Sembilan ataupun luar Negeri Sembilan. Yang penting orang Negeri Sembilan kena tahu tanggungjawab mereka pada 1 Ogos ini. Tinggal 2 hari saja lagi ni, adalah hari macam hari raya jugalah, keluar untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia ataupun rakyat Negeri Sembilan mengundi memilih calon terbaik. Okey, Atika Wangsa Maju Kuala Lumpur. Okey, Faizal Abdullah, salam dari Bintulu Sarawak. Terima kasih. Seterusnya ada lain lagi ni, kalau cerita-cerita yang membabitkan apa tu hal-hal politik ni saya tak berani nak masuk lah. Cuma kalau cerita tentang suasana bagaimana dan sebagainya, boleh kongsikan bersama dengan saya. Kerana kita mahukan yang terbaik di kalangan pemimpin-pemimpin kita di negara ini melaksanakan tanggungjawab mereka. Baik, seterusnya juga kita ada ucapan Heavy Rock Production nak minta lagu Siapa Aku. Status dengan ucapan Siapa Aku Di Hatimu. Okey, terima kasih Heavy Rock Production. Kemudian juga kita ada Izianis nak minta lagu Dibalut Resam Minta Marina dengan ucapan Rindu Ini Membuat Hidupku Keresahan Mengenangkanmu. Amboi, saya kalau baca awal-awal punya pilihan lagu-lagu ni semua, mereka semua ada kata-kata yang menarik tau, dikongsikan bersama. InsyaAllah kalau sempat saya akan udarakan bersama. Dan pastinya lagu-lagu pilihan ni sehingga pukul 1 tengah hari nanti. Faizal Abdullah kata boleh mainkan lagu Usah Diturut Rasa Hati. Datang, boleh. Lagu-lagu pilihan anda. Oh, Kak Sina kata hari ni akak masak gulai udang dengan rebung telur dadar je. Itu pun dah terbaik ke. Memang sedap lauk ni. Fela kata tu, ni baru Negeri FM, sedap dengar. Oi, bukan. Baik. Okey, ngam. Terima kasih, Fela. Mantap, terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Jom kita dengarkan lagu pilihan pendengar kita, Rindu Bagyo dan juga Jejiwa, Suasana Jelebu. Ini menggambarkan keadaan suasana Jelebu. Lagu inilah yang kita perlu dengarkan. Lagu-lagu rakyat bersama.

0: semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Itu dia, Santai and Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terima kasih yang masuk bersama dengan saya di live Twitter Negeri FM ini. Peminat-peminat Liga Inggeris pun ada. Kita ada Bro Liverpool, kita ada Zulfami. Masing-masing dah bersiap sedia untuk menyaksikan perlawanan Liga Premier akan bermula pada 22 dan juga 23 Ogos ini. Dan di samping itu juga, Liga Malaysia, Liga Super dan juga Liga A1 pun akan bermula pada bulan Ogos nanti. Tapi berita yang paling orang kata gembira buat peminat bola sepak tanah air, apabila pasukan negara seperti yang kita ketahui menang dengan pasukan Laos 4-0. Cuma saya tak dapat pergilah. Biasanya memang saya akan ikuti pasukan kebangsaan ini. Cuma pada waktu hari berlangsung pertandingan tu, almaklumlah kan, ada pengundian awal di Gemas. Jadi tak sempatlah saya nak ke sana untuk menyaksikan perlawanan antara pasukan Malaysia bertemu dengan Laos. Apapun, pasukan Malaysia menang menerusi jaringan Paulo Jozy, Enric dan juga gol sendiri, serta pemain baru dari Amerika Syarikat Wan Kuzain dengan satu sepakan free kick yang sangat menarik menghasilkan gol keempat buat pasukan negara. Dan pasukan negara selepas ini akan bertemu dengan pasukan Thailand. Amboi, ini pun satu lagi pasukan yang sangat beri tangan kepada pasukan negara lah. Apapun, kita doakan pasukan negara boleh memberi satu saingan yang baik buat pasukan Thailand ini, kerana dalam kumpulan ini kita ada pasukan Thailand, kita juga ada pasukan Filipina, kita juga ada pasukan Myanmar kan, semuanya ada dekat situ. Dan kita harapkan persaingan tu memang ada, kita mampu untuk memberikan kejutan buat Thailand juga dalam kumpulan ini, kerana pasukan yang dibimbing oleh Tan Cheng Ho ini, Tan Cheng Ho memang pengalaman pernah membawa pasukan negara, dan kini dia beri tugasan sekali lagi memimpin pasukan negara menghadapi kerajaan Piala ASEAN ini. Dan kita harapkan pasukan negara mampu untuk membuat kejutan dari peranan-peranan inilah, ASEAN Hyundai Cup 2026 ini kan. Dan pastinya pemain-pemain kali ini adalah pasukan pelapis yang kedua di bawah oleh Tan Cheng Ho kerana banyak pemain-pemain utama yang berhasil untuk JDT, Selangor, mereka ada peranan pramusim yang lain, tetapi mana yang sempat dipanggil dalam skuad kebangsaan pun telah pun menunjukkan nasib terbaik mereka dengan dua kemenangan menewaskan Myanmar dan juga menewaskan pasukan Laos pada peranan hari Selasa yang lalu. Kita menang dengan Myanmar 2-1. Juga menerusi ketua pasukan Paulo Jozy, menerusi jaringan 2 gol, satu gol jaringan Padang, satu lagi gol menerusi sepakan penalti. Baik, masih lagi kiriman-kiriman yang dihantarkan. Kita ada Salihin Nilai nak minta lagu Bunga Syurgawi Siti Khadijah, ditujukan khas untuk tunang tersayang dengan ucapan jagalah akhlak walau di mana pun kau berada. Amboi, nasihat cik abang pun kena juga ya. Jangan nasihat cik akak aje, cik abang pun kena jaga diri baik-baik. Mata kena jaga, tingkah laku kena jaga dan sebagainya ya. Baik, kita juga ada pilihan Kak Zainal Palong 14. Lagunya kumpulan UKIS, Di Sini Menanti Di Sana Menunggu, untuk semua pendengar setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya. Jijiwo masuk. Wah, tu dia. Tengah apa ni, mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar. Lagu Jijiwo memang sedap Tahniah lagu tu, memang masuk lah. Siapa yang mendengarkan lagu tadi tu, lagu tajuk dia apa tu, Suasana Jelebu. Oh, saya pun tertarik dengan Jelebu ni. Sebab apa? Sebab tempat tadi tu, dia punya jeram cantik tu kan. Kalau pergi berkemping dengan keluarga, air sojuk pagi-pagi, mak, datuk, Hai. Menarik betul eh, kawasan-kawasan di kawasan-kawasan pedalaman ataupun kawasan-kawasan kampung di Negeri Sembilan ini. Baik, siapa aku status dan juga minta Malina di Balut Resah menghiburkan. Jom kita dengarkan bersama.

0: Inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Wahai insan, apa kau cari? Hidup penuh
1: ilusi. Suka dengan datangnya berganti-ganti. Baiklah, santai Negeri FM. Kita teruskan lagi ucapan-ucapan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM. Antaranya kita ada Arif. Nak minta lagu Sentuhan Cinta Rafika Liana. Ucapan sentuhan cinta darimu membuatkan abang terus bersemangat bekerja. Khas untuk Mia, amboi. Hey, kadang betul tau eh. Bila isteri kita ataupun pasangan kita ni kan bagi kata-kata semangat, yang pokok tinggi pun kau boleh panjat. Sebelum ni kau tak boleh panjat, tapi bila kata abang boleh bang, abang boleh bang, bila dia panjat pokok, nak turun tak keti dah. Hai, susah. Macam tu bahaya lah kan. Jangan buat hal kan. Jangan nak tunjuk hero sangat kan. Kadang-kadang bila kita tunjuk hero pula, lain jadinya. Okay, Khairuddin Shalam nak minta lagu Impian Impian Maliga Black Window. Dengan ucapan kepada kakak makcik kantin sekolah, hari ni masak sedap-sedap, budak nak makan. Yolah kan, sekarang ni betul tau kan, zaman-zaman sekolah saya dulu lain, sekarang ni lain eh. Kalau kita sebagai pengusaha kantin tu, kita lobby-lobbykan lah sedekah-sedekah ke anak-anak ni ha. Kadang-kadang bila kita sedekah tu kan, budak-budak tu sedap betul lah makcik tu masak ha. Makcik tu masak kan, dia suka lah kan, dia doa-doa-doa kan, mana tahu rezeki bertambah berniaga tu kan ya. Okay. Kak Ziana Segamat pula nak minta lagu Amy Christina. Tak mungkin kembali dah pun saya kudarakan dengan ucapan semoga kita semua berada dalam sejahtera selalu. Terima kasih eh. Terima kasih yang terus mengantarkan. Kalau anda ada ucapan dan juga lagu-lagu pilihan, hantarkan dekat bilik hijau 012-603-0603. Okay, Iqmal masuk dengan permintaan lagunya Saju di Danau Rindu Mama. Terima kasih. Kemudian kita ada Dijiwa tadi, lagu dia memang terbaik. Dia kata dia akan siapkan video klip Suasana Jelebu. Okey, nanti hantarkan kat kami di Negeri FM, kita tak tengok video klip Jelebu eh. Rush 82, Assalamualaikum. Wai nak minta lagu Haja Rindu and Miss Kemaling, Rindu dekat arwah anak saya. Kita sedekahkan Al-Fatihah untuk anak apa tu, Rush 82 eh. Kemudian Jeb 92 pula ada Maklong Mawa pun masuk. Terima kasih Maklong Mawa eh. Maklong Mawa. Den Abang Den Firda Palong Napan, assalamualaikum. Semoga sihat dan ceria selalu. Abang Den jangan lupa satu bulan Abang Den keluar mengundi memilih calon terbaik eh. Tu dia. Baik, lagi siapa lagi yang bersama dengan saya ni? Kalau ada menu-menu yang best dan dah siap masak tu, boleh hantarkan kepada saya. Kita kongsikan bersama menu terbaik hari ni eh. Izra Yaakob, assalamualaikum. Terima kasih Izra. Nak minta lagu Rembulan Nurul Huda. Baik, insyaAllah kita susunkan bersama. Baik, lagu seterusnya kita ada kumpulan Data, Usah Diturut Kata Hati dan juga Datuk Jamal Abdillah. Kalau lupa janji, ha, jangan suka berjanji dengan orang kalau tak dapat kita tunaikan, berdosa nanti, okey? Terus setia bersama dengan kami di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.
1: Baiklah, diam cah diam, kita dah menghampiri pukul 12 tengah hari kan. Kejap kan, masa berlalu lebih kurang 1 jam dalam segmen sampaikan ucapan dan juga lagu pilihan anda. Dan semestinya juga saya terima lagi ucapan seterusnya. Kita ada Ryan Bengkalan dari Bangkalan tapi menetap di Malaysia, nak minta lagu Kekasih Abadi Zoso untuk hiburan kawan-kawan semua. Terima kasih. Terima kasih Ryan eh. Dan juga kita ada ibu apa ni? Ibu Damia nak minta lagu Exist di rantai di Gelangi Rindu, insyaAllah. Kalau ni kan saya akan masukkan juga dalam susunan. Seterusnya juga kita ada siapa tadi ya yang hantar lagu kat saya ni? Mizi. Syalam nak minta lagu Hakikat Insan Mubalikun, Mubalikun dengan ucapan hidup ini kena selalu bersyukur dengan apa yang ditentukan olehnya. Betul tu eh. Apa yang kita dapat, apa yang kita terima, kita ucap syukur alhamdulillah eh. Semoga ditambahkan lagi rezeki-rezeki kita pada masa yang akan datang, dan sentiasa berdoa kepada Allah eh. Semoga kita diberkati, usaha kita diberkati, dan rezeki kita dalam keadaan yang baik eh, dalam keadaan yang halal untuk kita berikan kepada keluarga kita semestinya. Dan seterusnya juga kita ada siapa lagi yang bersama dengan saya pada waktu ini di TikTok Negeri FM. Kita juga ada Kawasaki, terima kasih. Kita juga ada Izra masih lagi eh. Kita juga ada Kak Salina masih lagi bersama dengan kami waktu ini. Di samping itu juga T, abang nak lagu-lagu apa? Hantar je, kita akan kudarakan eh. Jiarun, terima kasih Kak Ji. Kak Ji kata punch card. Terima kasih. Mana yang nak punch card tu bagi tahu di mana lokasi anda eh. Kak Mawar Merah, waalaikumsalam, nak minta Sufi Dharma Sutra. Boleh Kak Mawar Merah, no problem. Kita susunkan sampai pukul 1 tengah hari nanti lagu-lagu yang diminta. Okey, kita juga ada sahabat kita Kedah FM eh. Cakap Kedah sikit DJ, ambul dia nak kenalkan saya lah tu. Nazmi Muhammad, orang Majlis Tanah juga ada bersama. Terima kasih yang baru saja singgah, yang baru saja masuk, yang sambil tap-tapkan skrin tu mendengarkan kami musik lagu-lagu pilihan dan juga ucapan. Di samping itu juga boleh kongsikan menu tengah hari yang telah pun siap anda masak ataupun anda beli, ataupun lokasi menarik untuk dituju makan tengah hari bersama dengan kawan-kawan ataupun keluarga anda. Baiklah, kita dengarkan lagu ini, Bunga Syurgawi, The Money dan juga UKS. Di sana menanti, di sini menunggu menghiburkan anda. Layan.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Itu dia, 12:02 tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya, Menerusi Santai at Negeri FM. 2 hari lagi untuk rakyat Negeri Sembilan melaksanakan tanggungjawab keluar mengundi. Dan pastinya yang luar dari Negeri Sembilan akan pulang ke kampung halaman masing-masing. Macam nak sambut raya dah kan. Sebab saya pernah kena dah itu hari. Bila nak balik ke Melaka, orang Johor nak balik, orang luar nak balik ke Johor, nak melaksanakan tanggungjawab mereka. Ya Allah, macam gaya suasananya. Saya sempat singgah, berhenti 2 kali untuk rehat. Sebab apa? Kereta terlalu banyak. Dan kita tahu hari Jumaat ni pun rasanya dah akan pulang ke destinasi masing-masing. Melibatkan 35 dun ni. 35 kawasan yang perlu anda memilih calon-calon terbaik menjadi pemimpin. Akan pulang macam Am lah, Am Batu Pahat. Minta lagu kepulangan Veteri. Ucapan dia akan pulang juga untuk melaksanakan tanggungjawab mengundi nanti. Okey, terima kasih dah Am. Kemudian kita juga ada Abang Syah Gadik, Kampung Gadik Alor Gajah. Mohon lagu Bergembira Aming Spring ditujukan buat isteri tersayang, otak-otak Negeri FM, sanak saudara di Negeri Sembilan, sahabat-sahabat yang mengenal diri ini. Dan juga kepada semualah dengan terhibur dan juga berbahagia mendengarkan lagu Spring ini. Okey. Dan kita ada Kak Izan. Kak Izan kata hari ini going bihun saja. Malam nanti baru masak lauk. Semalam dia kata dia kena dengan gulai tenggiri dan juga peria. Tapi malam ni tak tahu apa pula apa menu dia. Novel Cinta. Hai Novel. Rin Oyen, salam, terima kasih Rin Oyen Rin Oyen, macam nama kucing ya. Mausu Raja Alias, okey, Mausu bersiap sedia untuk keluar mengundi di Ferda Raja Alias di kawasan Jempol Selamat tengah hari je untuk Mausu. QSP juga, terima kasih nak minta lagu Hakikat Cinta Graf Company, terima kasih. Anak-anak Mausu yang duduk KL malam esok balik nak mengundi. Wah, seronok lah tu. Anak-anak balik macam air gaya kan. Apa tu, Sunquick Apple, salam dari Mambau. Mambau, okey Ngam, terima kasih orang Mambau Negeri Sembilan. Okey, jom kita dengarkan lagu Saju di Ranau Rindu Exist dan juga Enes Kemaling, hanya rindu menghiburkan anda layan.

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, santai Negeri FM. Kepada anda yang ingin hubungi saya di talian 066-7531-66, 066-7531-77, dipersilakan untuk berkongsi cerita menarik. Lebih-lebih lagi kalau warga Negeri Sembilan ni tinggal 2 hari lagi untuk keluar mengundi, okay? Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Kita dah. Pak nak makan belum, Pak nak?
2: Boleh Pak makan.
1: Kalau apa ini Pak nak makan ni?
2: Dari ayam kari dengan sambal tempoyak.
1: Okey, ngam-ngam memang kena tu. Ayam kari dengan sambal apa tempoyak. Menyandar lah apa ni dah makan.
2: Sendiri buat.
1: Wah, hebat. Okey, sampaikan ucapan. Silakan Pak Nak.
2: Sama untuk yang tersayang.
1: Amboi, siapa tu?
2: Ucapan. Walaupun kita berjauhan.
1: Amboi.
2: Kesempatan ini hanya untuk dirimu seorang.
1: Aduh, itu dia. Cairlah dengar Okey, lagi?
2: Untuk DJ Aziz, terima kasih. Satunya yang mengundi lah.
1: Ya, yang lupa mengundi tau buat yang terbaik.
2: Yang minta lagu boleh.
1: Lagu apa tu?
2: Yang Kehan Rindu Wani Afita.
1: Okey, mantap. Kita susun Bye-bye. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello,
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar Abang Jazli?
3: Khabar baik, ada tak baik pun ada.
1: Yang baik atau tak baik tak pun dengar. Yang baik nak dengar ni. Sebab apa hari nak dekat gayo ni, nak gayo ni kan?
3: Mak kata orang kan hidup masing-masing.
1: Yo, betul.
3: Yang ada suka, yang ada duka, jatuhlah kan kehidupan manusia.
1: Yang baik tu apa? Yang baik tu nak share dengan kita tak? Yang baik tu?
3: Baik, tak adalah. Tapi aku nak bagi ucapan.
1: Boleh, silakan ucapannya kepada siapa?
3: Sebelum tu tak tanya apa lauk hari ni.
1: Lauk dah masak ke?
3: Hari ni kan pagi dia buat bihun.
1: Okey.
3: Lepas ni buat sambal apalah. Sambal ikan sardin ubi ubi kontang.
1: Oh, betul tu. Orang lama kalau masak menyelah.
3: Siapa sekali bolehlah sardin yang bikin tam selalu tak nak muak juga.
1: Betul. Tapi kalau kena dengan masakan tu sedap. Anak-anak suka.
3: Dia, dia kadang apa ni sardin ni selalu buat kuah-kuah masak. Makan apa kan tepi roti jala ke apa tu sedap dia.
1: Apa tu Abang Jazi buat yang sardin merah tu ke yang kuning masak lemak?
3: Ini taruk cili giling tu.
1: Okey, baik. Sambal lah, sambaskan sardin lah tu.
3: Okay. Mak selalu buat macam tu. Kalau buat cili api tak tahan dengan apa
1: Kena pula petang tu kan lebih tu kan buat cokodok tu. Kena dengan lemping pula. Oh, sedap.
3: Saya setiap masa Azizi, kalau buat cokodok mesti bawang mesti gagau.
1: Betul. Memang sedap. Memang sedap tu.
3: Setiap kali sebab mesti sentiasa gagau. Sentiasa di rumah ni.
1: Memang kena ada lah lah seperti air tu. Okey, sampaikan ucapan. Silakan Abang Jazli ucapannya.
3: Pertama buat Kak Haja Norna binti Salam tu.
1: Baik.
3: Dia ada peringkat 3 Labu Johnson tu kan.
1: Saya.
3: Jadi apa tu di apa Soman tu lah Labu Johnson kan.
1: Betul.
3: Buat Azizah Ramlan pada pada setting 3 Blok H tu.
1: Okey.
3: Juga tadi Maksud Raja Alias bersama Ramli Petamulu tu kan.
1: Saya.
3: Esok pergilah mengundi.
1: Jangan lupa
3: jangan lupa.
1: Hari Sabtu.
3: Ahmed Maknoh pun ada di Pulau Delik apa tu. Inai Johor tu. Balik kampung tu.
1: Baik.
3: Dia mengundi kampung. Juga buat Tuan Haji Musajah pun tu Gadung Tanjung tu kan.
1: Saya.
3: Dan buat Man Kodai Kepung Porah tu. Apa khabar Man? Dah makan ke belum dah Man tu? Juga Wak Zali Plaza Selangor kau dengar kan? Oi, jangan lupa lah Tuan Haji Abdul Kadir naik Isteri Puan Haji Anur di Bukit Sungai tu. Dia dengar ni. Kak Haji Zainab masih lima dalam Kak Lam Jenel Buk Cina tu semua kan.
1: Baik.
3: Kita orang apa-apa ni semua Dan buat semua-semua yang mendengar ni. Baik. Mana pergi semua senyap ke kau?
1: Ada dengar kita tu.
3: Tak nak keluar suara.
1: Simpan.
3: Dengar macam Pak Nak ada hari-hari ada. Baguslah Pak Nak tu.
1: Ya.
3: Macam Imah Congkau tu.
1: Okay.
3: Macam Noliza tu kan. Dengan ucapan selamat makan tengah hari lah.
1: Ya, baik. Terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nampak tu orang lama dia share menu dia. Ikan sardin masuk dengan kontang. Masuk dengan cili tu. Ha. Jadilah orang kata sambal ikan sardin. Sedap. Makan nak pandang-pandang nasi. Jomlah kita dengarkan lagu ni. Rafiqah Liana, Sentuhan Cinta dan juga Nurul Huda. Rembulan menghiburkan anda.

0: Negeri FM.
1: Baik, terus setia bersama dengan kami sehingga 12 tengah malam. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Kita lagi ada ucapan istimewa yang dihantarkan oleh Abang DJ Din Freda Palong 8 ataupun Mahanda. Hari ini masak lauk goreng ikan selar lawan pucuk paku goreng je, dia kata. Dan ingatkan kepada warga Negeri Sembilan, jom ramai-ramai kita pergi mengundi. Orang Palong jangan lupa . Kak Jiharun kata cekodok bilis secara dengan sambal kacang pun sedap. Ini baru ni. Cekodok bilis secara dengan sambal kacang. Kalau sambal kacang, kalau saya dekat Melaka tu kan, macam Kak Jiharun, kalau sarapan pagi tu saya ada satu kedai tu, saya suka makan nasi lemak dengan sambal kacang. Tapi ni cekodok bilis secara dengan sambal kacang. Ya, tu dia, waktu petang ni boleh buat . Abang ni kata minta lagu Jalil Hamid. Tu dia, insyaAllah. Dan lagi siapa lagi ni yang kata yang simple tu lah sedap kita makan, betul . Apa dia kata apa tu, osah sedap masak sardin apa tu meninggah sedap pedas lah tu kat dia apa tu dikongsikan oleh Abang Jari tadi kan. Okey, lain lagi tak ucapan? Kalau ada ucapan di TikTok live ni, terima kasih banyak-banyak. Banyak yang dikongsikan. Sangkui apa kata lagu bola Negeri Sembilan. Lagu bola kita simpan dulu. Kita fokus kepada PRN dulu, Sangkui. Lepas ni baru kita balon tentang bola sepak. Yang mana bola sepak akan bermula. Liga Super, Liga A1, Liga Inggeris lah, macam-macam lagi lah. Semuanya tentang bola kita akan kongsikan bersama. Okey, di talian kami masih saya buka talian 06-675-3166 06-675-3177. Ucapan di WhatsApp dia Negeri FM.

Seterusnya saya terima Syukrani yang Tanjung Bidara Melaka nak minta lagu Mada Berhela Zainal Zain, ditujukan untuk semua pendengar Negeri FM khususnya yang mendengarkan waktu ini. Terima kasih Syukrani. Dan juga kita ada Acu. Assalamualaikum, selamat berkonti cip, lanjut lagu Anak Bocek. Baik, insyaAllah lagu Negeri, insyaAllah kita akan kudarakan nanti. Baik, kita ada pemanggil, kalau tak ada kita dengarkan lagu ini, Di Balik Cintaku Mia Amelia dan juga Black Widow, Impian Maliga yang menghiburkan anda.

0: kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, anda masih lagi bersama dengan saya menerusi Santai at Negeri FM. Lagu-lagu yang dihantar menerusi pilihan pendengar kita bermula pukul 11 pagi tadi sehinggalah pukul 1 tengah hari. Dan seterusnya kita ada pantun istimewa dari Abang Mitra 7 ataupun Mitra 7. Pantun dia macam ni. Dari Mambau ke Jalan Labu balik singgah Seremban 2. Nama Muhammad Taha Rabu, dulu muda sekarang dah tua. Tua-tua pun orang kata masih power lagi Macam Abang Mitra ni boleh berpantun. Dia kata balik singgah Seremban 2, dia kata dari Mambau ke Jalan Labu balik singgah Seremban 2. Jadi kepada orang Labu, orang Seremban 2, jangan lupa untuk keluar mengundi pada hari Sabtu ini. Laksanakan tanggungjawab anda memilih pemimpin di kawasan DUN masing-masing Dan Sang Kuih Apple pula minta lagu Wise, Rembau Most Wanted. Kalau Rembau ni kita ada 4 DUN. Kita ada Paroi, Cembung, Petur Rantau dan juga Kota. Okey. Puan Dahlia pula minta lagu School Band. Alamak, jumpa lagi. Saya dari Jalan 6 Kaki Beranang. Okey, terima kasih Puan Dahlia. Dan juga kita ada lagi ucapan seterusnya. Din Freda kata, berkat doa anak-anak sahabat pendengar setia Negeri FM dan juga warga Palong. Ni apa tu? Mula dan tak hospital tempoh dah doa. Masuk hospital ke apa ni? Orang rumah duduk hospital Kuala Pilah selama 5 hari. Ya Allah, semoga dipermudahkan segala urusan menin Semoga orang rumah sihat. InsyaAllah kita doakan bersama. Mana yang mengalami kesihatan yang kurang baik kita doakan semoga mereka cepat sembuh, dapat pulang ke rumah. Atau yang berada di hospital waktu ini, terutama staff-staff jurawat, pegawai perubatan, doktor dan sebagainya, mereka memang melaksanakan tugasan yang terbaik kerana melayan pesakit-pesakit. Oi, kalau masuk hospital tu, kalau tengok macam-macam penyakit sebenarnya. Tapi kita sebagai manusia perlu jaga kesihatan kita, terutama pemakanan, jaga segalanya kurangkan yang masin, kurangkan yang masam, kurangkan yang manis. Jaga di baik-baik, makan makanan yang berhasiat, makan makanan yang terbaik lah. Seimbang. Kalau ada makan tengah hari ni, kena dengan ayam goreng ke, kena dengan ikan goreng ke dan sebagainya, ada sedikit sayur-sayuran untuk kita seimbangkan pemakanan kita. Barulah badan kita rasa sihat dan orang kata nak meneruskan tugasan di separuh masa kedua pun dengan bertenaga. Jom kita dengarkan lagu ini. Zoso, Kekasih Abadi dan juga Mugwalion Trio, Hakikat Insan, menerusi lagu-lagu pilihan pendengar setia Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. Tiadalah seseorang hamba yang berdosa kemudian ia segera berwuduk sebaik-baiknya sudah itu mengerjakan sembahyang dua rakaat, kemudian ia memohon ampun kepada Allah atas perbuatan dosanya itu, melainkan Allah akan mengampuninya.

0: Riwayat dari Abu Hasan Al-Mawardi menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, sesiapa yang inginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kedua-duanya sekali, maka hendaklah ia berilmu.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap anggota manusia harus membuat sedekah setiap hari apabila terbit matahari. Engkau mendamaikan antara dua orang adalah sedekah. Engkau membantu seseorang menaiki tunggangannya ataupun mengangkat barang-barang ke atas tunggangan adalah sedekah. Kata-kata manis juga sedekah. Setiap langkah yang engkau melangkah menuju ke tempat sembahyang adalah sedekah. Dan engkau menjauhkan bahaya dari lalu lintas orang ramai juga merupakan sedekah. Riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Jangan lupa 1 Ogos ni pengundi.
1: Alah Wan, malaslah. Ramai je orang yang pergi mengundi dah. Lepas tu panas pula tu. Takat nas orang. Bukan nyubah apa-apa pun.
0: Helah, ya lok mana lah kelakuan kau ini. Hei, cuba fikir sikit. Kita ni tahu tak, kau, kau dan kau sama je. Kita ni rakyat. Kalau semua fikir macam kau ni kan, siapa pula yang nak nonton masa depan? Kau ni cakap lompong-lompong, ngundi malah.
1: Tak ada bezalah.
0: Helah, payah betul lah nak bagi faham kau ni lah. Cara kau ni dah terpengaruh dengan media sosial ni, kau tahu tak? Kau kena faham nah, media sosial ni yang kita tengok ni untuk kita mendapatkan faham, bukan yang mendatangkan salah faham. Hati kau tidak tu?
1: Yelah, yelah Wan. Besok Nana pergilah mengundi. Puas hati Nana Wan.
0: Melawan.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kok dengar pun tidak lagi. Tahu ngobakan boring.

0: Dari Iwan. Best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Baiklah, waktu sekarang ni 1.45 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Saya Azizi Syahril Abdul Razak bersama dengan anda sehingga pukul 2 petang ini. Ingin saya berkongsi maklumat terutama sekali tentang program Forum Perdana Ehwal Islam yang akan berlangsung ataupun bersiaran pada malam ini. Anda boleh ikuti di TV1 30 Julai Khamis 9 malam bertempat di Stadio Utama Yusof Kompleks Islam Putrajaya bersama dengan moderator Ustaz Ariri Daud dan juga panel undangan Profesor Dr. Sharifah Hayati Syed Ismail dan juga Ustaz Imran Zaki, yang mana Asabiah merupakan semangat perkauman kedariaan atau kelompok yang melampau. Dahulu ia tersebar secara bersemuka, kini ia berbentuk antaran, komen dan juga cyberbullying yang membela kelompok sendiri secara membuta tulis. Nah, kalau fitnah di ujung jari pula merupakan salah satu cara penyebaran berita palsu, pembohongan menggunakan peranti atau media sosial tanpa usul periksa. Jadi sama-sama kita saksikan Forum Perdana Ehwal Islam dengan kupasan tajuk Asabiah, iaitu kebencian di ujung jari, yang disiarkan di TV1 menerusi Forum Perdana Ehwal Islam. Jadi kepada muslimin dan juga muslimat, boleh bersama nanti pada malam untuk ikuti Forum Perdana ini. Dan di samping itu juga kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya waktu ini dalam Santai Negeri FM, jangan lupa tugasan warga Negeri Sembilan, pendengar Negeri Sembilan yang berusia 18 tahun ke atas, anda yang layak mengundi untuk keluar mengundi pada hari Sabtu ini, 1 Ogos, seperti dengan PRN Negeri Sembilan ke-16. Setakat ini saja tugasan saya bersama dengan anda. Selepas ini DJ Fad akan menemani anda bermula pukul 2 petang hingga 6 petang menerusi Moncak Botang dan juga pelbagai lagi informasi yang akan dikongsikan oleh beliau. Terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Selamat bertugas, selamat menjamu selera juga buat anda dan juga selamat memandu di mana saja anda berada.

0: Ha, lupa 1 Ogos ni pengundi.
1: Alah, Wan. Malaslah. Ramai je orang yang pergi mengundi dah. Lepas tu panas pula tu. Takat nas orang. Bukan nyubah apa-apa pun.
0: Helah, ya lok mana lah kelakuan kau ini. Hei, cuba fikir sikit. Ha, kita ni, tahu tak? Eh, kau dan kau sama je. Kita ni rakyat. Ha, kalau semua fikir macam kau ni kan. Ha, siapa pula yang nak nonton masa depan? Ha, kau ni cakap lompong-lompong. Mengundi malah.
1: Tak ada beza lah.
0: Helah, payah buat tu lah nak bagi faham kau ni lah. Cara kau ni dah terpengaruh dengan media sosial ni, kau tahu tak? Kau kena faham nah. Media sosial ni yang kita tengok ni untuk kita mendapatkan faham, bukan yang mendatangkan salah faham. Aku hati kau tidak tu.
1: Yelah, yelah Wan. Besok Nana pergilah mengundi. Puas hati Nana Wan.
0: Melawan. Budak bertuah ni kan.

0: petang-petang duduk di pintu sambil kita mengaul lidi. Jangan lupa hari Sabtu kita sama turun pergi mengundi.
1: Cari anak burung kau didi. Guna pengolan penjolok kelapa. Hebohan ondak poin undi. Kat nalan jangan lupa.
2: Manis sungguh isi keladi. Sedap dimakan, dimasak remus. Pada semua, dah selesai mengundi, janganlah lengah, baliklah terus.
3: Sempena pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16, tunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Selamat mengundi.

0: berdebat. Kamu rindu, aku juga begitu. Rembang Most Wanted, Part 2.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh, bawa IC. Kat pengenalan, selamat mengundi.

Siap Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Khamis. Hari ini saya ucapkan buat semua yang masih lagi kekal setia mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Untuk petang ini, Fad akan teman anda untuk moncak petang dari jam 2 petang ini sehinggalah jam 6 petang nanti. Terima kasih kita ucapkan buat DJ Azizi. Selesai tugas beliau untuk teman anda dari 10 pagi tadi kan. Sekarang ni Fad pula sambung untuk moncak petang. Terbanyak lagu-lagu terbaik, informasi terkini juga dalam segmen ini. Dan pastinya anda boleh juga untuk ikuti cerita-cerita kan berkenaan dengan PRN Negeri Sembilan. Kalau anda nak tengok update-nya dekat media sosial kami, dah macam-macam ada dekat sana. Boleh check it out. Dan sekejap lagi juga saya akan kongsikan dengan anda jugalah kan. Terutamanya kita sekarang ni sedang menantikan tarikh keramat kita untuk Negeri Sembilan, 1 Ogos 2026, iaitu pilihan raya Negeri Sembilan yang ke-16. Jangan milah, jangan lupa keluar mengundi, okey? Dan pastinya ada banyak lagi lah yang akan kita layan dalam segmen Moncak Petang ini. Jadi apa kata untuk anda terus dengarkan di frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7, atau boleh layan secara dalam talian stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Moncak Petang.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: warisan seni Tan Sri P. Ramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bakti.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramli. Bintang P. Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
1: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
0: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai.
1: Bila-bila.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Yap, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Sabrina Carpenter dengan Espresso. Baru saja menghiburkan anda. Kalau mengantuk, boleh minum Espresso. Segar biji mata. Okey, kembali bersama Fad dalam Mocap Potang. Kalau anda perasan dekat media sosial sekarang ni ada juga. Baru, orang kata belum lagi lah sampai ke hari mengundi. Tapi dah ada, dah tular benda-benda yang tak betul ataupun tak sahih. Jadi, SPR ataupun Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia ingin memaklumkan kepada kita semua di mana proses kiraan pengundian awal bagi pilihan raya negeri, Negeri 9 ke 16 hanya akan bermula pada pukul 5 petang pada 1 Ogos nanti. Lepas selesai je urusan hari mengundi. Sebab ada yang keluar dekat media sosial ni, ada yang kata ini dahului undi awal lah dan sebagainya kan. Tapi SPR telah pun menyangkal perkara itu. Okay? Dan untuk kita semua elakkan daripada menyebar atau mempercayai. Dia sebar tu satu masalah, percaya tu pun satu masalah juga. Apa-apa maklumat yang kita tak pasti lagi, palsu ke, sahih ke tidak ke, kerana ia akan menjejaskan kelancaran proses pilihan raya. Jadi kita berikan kerjasama yang baik, kita jadi pengundi yang bertanggungjawab. Okey, jangan bergaduh-gaduh di media sosial dan sebagainya. Tak kiralah nak sokong siapa, nak undi siapa pun, undi kita adalah rahsia kan. Yang paling penting sekali, tanggungjawab kita adalah untuk turun mengundi. Negeri 9 memilih nanti, okey. Jangan lupa 1 Ogos nanti. Kalau anda kena periksa dulu kan dekat portal SPR, apa yang perlu dibawa, apa yang boleh dipakai, apa yang tidak boleh, nanti Fad kongsikan jugalah dengan anda dari masa ke semasa. Okey, lagi-lagi untuk pengundi-pengundi baru ni, yang muda ni, baru pertama kali mengundi kan, mungkin excited, teruja macam tu. Alright, apa-apa pun pastinya anda juga boleh dapatkan apa-apa saja laporan ataupun informasi berkenaan dengan pilihan raya negeri, Negeri 9 yang ke-16, semuanya di RTM dan juga di media sosial kami at Negeri FM Official. Terus berhibur bersama-sama kami dalam Mocap Potang.
1: Tak payah nak bikin ribut lah. Kita orang buat selama je. MC Sass. Jom bless tau. Ya, no.

0: Eh, Nana, jangan lupa 1 Ogos ni pengundi.
1: Alah, Wan. Malaslah. Ramai je orang yang pergi mengundi dah. Lepas tu panas pula tu. Takat nas orang. Bukan nyubah apa-apa pun.
0: Helah, ayah luk mana lah kelakuan kau ini. Hei, cuba fikir sikit. Ha, kita ni, tahu tak? Kau, kau dan kau sama je. Kita ni rakyat. Ha, kalau semua fikir macam kau ni kan. Ha, siapa pula yang nak nonton masa depan? Ha, kau ni cakap lompok lompang ngundi malah.
1: Tak ada bezalah.
0: Eh lah, payah betul lah nak bagi faham kau ni lah. Cara kau ni dah terpengaruh dengan media sosial ni, kau tahu tak? Kau kena faham nah, media sosial ni yang kita tengok ni untuk kita mendapatkan faham, bukan yang mendatangkan salah faham. Ha, roti kau tidak tu?
1: Yelah, yelah Wan, besok Nana pergilah mengundi. Puas hati Nana Wan.
0: Melawan. Budak betul.

0: pilihan raya negeri, Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorengUndi.
1: 1, 2, 3, go!
2: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
3: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Ingat sampai bila-bila?

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

Amboi, tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

Jam Nogori FM ingat sampai bila-bila. Itu waris dengan Nogori kita. Baru saja bagi hiburkan anda. Kembali bersama-sama Fad dalam Moncak Potang. Asah moncak. Alright. 3.18 minit petang sekarang ini baru je kita dapat untuk ikuti berita Nogori FM bersama-sama rakan setugas tadi, Siti Zainab, di mana telah pun selesai jam 3 petang tadi. Dan sekarang ini kembali untuk berhibur bersama-sama Fad dalam Moncak Potang. Ada banyak lagu-lagu terbaik dan juga informasi terkini yang akan kami kongsikan buat anda. Untuk yang memandu, hati-hati di jalan raya. Fad doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Kalau anda ada ucapan yang nak dikongsikan, macam biasa, ataupun nak kongsikan info trafik pun boleh, info cuaca di kawasan anda pun boleh. Ada cuaca yang tak menentu hari ini, kan, di seluruh tempat di Negeri Sembilan ni. Mungkin di Seremban ceritanya lain, di kawasan Nilai lain ceritanya, di Kuala Pilah kan, di Palong lain ceritanya kan. Apa kata untuk anda hantarkan, kongsikan dengan kami di WhatsApp Negeri FM macam biasa, 012-603-0603. Moncak Potang.

0: tunggu apa lagi?
1: Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget.

0: Pesanan ini daripada kami, Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klip dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Berlebihan. Yo. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
1: Pula dah.
0: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali mak, kau ni parah betul ni kan.
1: Kenapa?
0: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
1: Yalah Pak An, betul lah tu kan.
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum dan warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kembali untuk mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Moncak petang hari ini bertemankan saya DJ Fat. Kalau biasanya Nenter Babu ya teman anda, tapi hari ini Khamis memang saya yang akan menghiasi segmen Moncak Petang dari jam 2 petang tadi sehinggalah jam 6 petang nanti. Sekarang baru 3:39 minit petang. Ada banyak lagi masa untuk kita berhibur sama-sama dalam segmen ini. Ada pelbagai lagu-lagu terbaik yang akan kita layan sekejap sahaja lagi. Dan kalau anda juga ada lagu yang anda nak sangat dengar, nak sangat keluar dekat radio tu, apa kata hantarkan lagu permintaan anda di WhatsApp kami 0126 03 0603. Letakkan tajuk lagu, nama penyanyi, lepas tu terus hantar je dekat WhatsApp tu. Okey. Dan ada kerja penyelenggaraan yang sedang dijalankan ketika ini di SPDH kilometer 16.5 hingga kilometer 14.2 arah selatan dari Lukut ke Mambau. Jadi lorong kanan ditutup. Jadi anda kena patuhilah arahan papan tanda di jalan-jalan yang sedang diselenggara. Kena sentiasa pekalah dengan keadaan dekat sekeliling kita. Juga kerja penyelenggaraan di kilometer 225.5 hingga 222.8 arah selatan dari Pedas Linggi ke Simpang 4. Yang ini lorong kiri ditutup. Okey, satu lagi kerja penyelenggaraan. Yang ini kilometer 242.6 hingga 240.2 arah selatan dari Senawang ke Pedas Linggi. Lorong kanan ditutup. Dan satu lagi kilometer 235.7 hingga 233.4 arah selatan dari Pedas Linggi ke Simpang 4. Jadi lorong kanan di sana terhalang. Alright. Itu antaranya yang dapat Fad kongsikan dengan anda, info trafik di Lebuh Raya Utara Selatan. Kalau anda juga nak kongsikan info trafik untuk kawan-kawan kita, mungkin kawan-kawan pendengar kita ada yang merancang nak melalui jalan tersebut, jalan-jalan utama di sekitar Negeri Sembilan ni, macam biasa hantarkan dekat WhatsApp konti kami. Alright, sekarang ini kita nak berhibur dulu dengan Masdo, Janji Manis. Macam petang.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Pengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tazri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 0126 03 0603.

0: tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Ya, Bedegang FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Too Fat dan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Dua dunia baru saja menghiburkan anda. Kita dah pun masuk di jam yang terbaru. Wow, 41 minit petang sekarang ini. Selamat petang, saya ucapkan buat semua yang masih lagi mendengarkan Moncak Petang. Yang ini kita nak cerita sedikit berkenaan dengan kejayaan atlet negara yang berjaya merangkul pingat emas buat sukan yang diminatinya untuk Malaysia di Sukan Commonwealth 2026. Dan ini cerita berkenaan dengan Badang Negara Muhammad Syahmi Nur Ghazali yang membuktikan atlet Malaysia juga mampu menguasai kategori berat apabila menghadiahkan pingat emas acara 94kg pada penampilan sulungnya di Sukan Commonwealth 2026, sekaligus memecahkan tanggapan acara berkenaan terlalu sukar untuk ditembusi oleh wakil negara. Jadi kategori berat sememangnya dianggap antara acara yang paling mencabar dalam sukan agak berat kerana sering didominasi oleh atlet-atlet dari negara kuasa besar dunia yang lebih memiliki dari segi fizikal dan juga pengalaman kan. Tadi itu menyebabkan wakil Malaysia berdepan saingan sengit untuk berada di pentas podium. Namun tanggapan itu berjaya dipatahkan oleh Syahmi apabila beliau muncul atlet kedua negara yang meraih emas dalam kategori berat selepas rakan sepasukannya Muhammad Hafizuddin Roslin menjuarai acara 88kg kemarin sekaligus mengukuhkan pencapaian cemerlang skuad angkat berat negara di Glasgow. Tahniah kita ucapkan untuk Syahmi dan keseluruhan kontinjen angkat berat negara. Setakat ini banyaklah pingat yang berjaya dikumpul hasil daripada kem angkat berat negara. Kalau kita lihat sekarang ini, Malaysia mengumpul 6 pingat emas, 2 pingat perak dan 3 pingat gangsa. Keseluruhannya ada 11 pingat yang berjaya disumbangkan oleh atlet negara. Dan sekarang kita berada di tangga ke-6 lah keseluruhan untuk Sukan Commonwealth Glasgow 2026 setakat hari ini. Dan penyumbang pingat utama pastinya dari kem angkat berat negara, atlet seperti Muhammad Hafizuddin Roslin, Muhammad Syahmi Nur Ghazali, Anik Kasdan, Aznil Bidin dan Eri Hidayat. Dan kecemerlangan acara olahraga para pula menerusi jago negara Abdul Latif Romli juga berjaya menyumbangkan pingat emas buat Malaysia. Tahniah kita ucapkan untuk semua yang telah pun berjaya. Dan untuk mereka yang kurang berjaya juga kita ucapkan syabas dan tahniah kerana perjuangan anda untuk Sukan Commonwealth ini. Walaupun ia dah berakhir, tetapi anda telah pun memberikan yang terbaik untuk negara kita. Dan untuk yang lain-lain, atlet lain yang masih lagi sedang menantikan perlawanan-perlawanan selepas ini kan, begitu juga dengan The Pocket Rocketman kita, Dato' Azizul Hasdi Awang juga sedang menantikan acara Kirin dan harapnya beliau juga dapat menyumbang pingat emas buat acara Kirin tu sekaligus menyatakan di mana Malaysia masih lagi jago dalam acara tersebut, terutamanya di Sukan Commonwealth 2026. Dan untuk anda peminat-peminat sukan tanah air, jangan lupa untuk saksikan aksi dan juga sorotan bagi atlet-atlet negara yang berjuang di pentas sukan Commonwealth Glasgow 2026. Anda boleh saksikan di RTM. Kami juga menjadi penyiar rasmi untuk Sukan Commonwealth. Dan jangan lupa juga untuk anda saksikan di aplikasi RTM Click. Kalau belum ada, pergi muat turun sekarang di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Moncak Petang.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Saiz yai, ai saiz iti. Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jepang. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

Ya, benda Grave FM ingat sampai bila-bila insomniac dengan pulang baru sahaja menghiburkan anda. Kalau anda baru je nak pulang ke rumah daripada tempat kerja, hati-hati di jalan raya, saya ucapkan kepada semua. Okay? Petang ini sebenarnya kalau kita tengok di Met Malaysia, cuaca hari ini di Negeri Sembilan, kemungkinan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Tapi di bandar nampaknya cuacanya akan okey. Dan untuk malam ini diramalkan tiada hujan. Jadi itulah dia ramalan cuaca yang boleh Fad kongsikan untuk anda, yang mana mungkin petang ataupun malam ini ada macam-macam aktiviti di luar yang anda nak lakukan. Tak kiralah apa pun, kena sentiasa periksa juga kan keadaan cuaca, barulah boleh rancang nak naik apa pergi tu kan, ataupun nak pilih aktiviti di luar ataupun aktiviti indoor, macam tu. Alright. Dan seketika nanti juga akan masuk je waktu solat fardu asar di Seremban untuk hari ini pada pukul 4.43 minit petang. Jadi Fad dan juga tim Moncak Potang nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua muslimin dan muslimat sekejap sahaja lagi. Sekarang berhibur dulu dengan Taylor Swift featuring Zayn Malik, I Don't Wanna Live Forever. Moncak Potang.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Yo. Ya Allah, Ya Rahim. Siapa lebih berkuasa?

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang dikehendaki Allah memperolehi kebaikan mesti lebih dahulu mengalami musibah. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
3: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

pilihan raya negeri, Negeri Sembilan ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.

Yang belum FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Fad dekat sini, teman anda untuk moncak potang daripada pukul 2 petang tadi sampailah pukul 6 petang sekejap lagi. Sekarang kita berada di jam yang terakhir, 5.25 minit petang. Apa khabar untuk pendengar Negeri FM? Mungkin ada yang baru je balik dari bekerja, nak ke rumah masing-masing. Hati-hati dekat jalan raya. Fad doakan agar semua selamat sampai ke rumah ataupun ke destinasi yang lain lah, okay? Dan pasti untuk moncak petang hari ini, jam yang terakhir, ada banyak lagu-lagu hit throwback yang kita nak layan sehingga jam 6 petang ini. Dan anda boleh untuk terus layan, terus dengar moncak petang menerusi frekuensi utama kami di radio 92.6, 95.7 dan 107.7. Kalau nak dengar secara dalam talian pun boleh stream sahaja di www.rtmclick.rtm.gov.my. Cuaca pun sedang elok nampaknya dekat sekitar Seremban lah. Di tempat lain tak tahulah macam mana kan. Alright, apa pun terus berhibur bersama-sama kami dalam Moncak Potang. Osah, moncak.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: Kok sayangkan tanaman, dibajo, disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan, selamat mengundi.
1: Mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila. Itu The Angel dari Shaggy baru saja menghiburkan petang Khamis anda. Masih lagi bersama dengan Fad. Pastinya kita dalam Moncak Petang. Sekarang kita dah berada di pertengahan dah. Dah nak berakhir untuk Moncak Petang. Tapi masih ada lagi masa untuk kita berhibur sama-sama. 5.44 minit petang. Selamat mandu saya ucapkan buat anda yang sedang berpusu-pusu, bersesak-sesak di jalan raya kan. Dia yang nak balik dari kerja, ada yang nak pergi makan, ada yang nak balik ke rumah, ada yang baru nak keluar kan, buat aktiviti dan sebagainya. Sentiasa berhati-hatilah walau di mana sahaja anda berada, okay? Dan jangan lupa terus layan lagu-lagu terbaik dalam Moncak Petang sehingga jam 6 petang ini, okay? Saya nak kongsikan dengan anda antara info trafik yang saya dapatkan melalui Plus Traffic di aplikasi X, okay? Di mana lebih kurang 1 jam tadi ada kemalangan yang berlaku di kilometer 218 arah utara dari Simpang 4 ke Pedas Linggi. Sekarang ini status terkini, lorong kanan di kedua-dua arah masih lagi ditutup dan ketika ini trafik masih lagi sesak sepanjang 4 km. Jadi anda kalau ada lalu kawasan tu, laluan tu, kena sentiasa berhati-hati, okay? Insiden kren rosak di Ilit, kilometer 4.6 arah selatan dari Shah Alam ke Sifil. Update terkini, insiden telah pun selesai sepenuhnya dan trafik masih lagi perlahan. Okey, baik. Dan ada lagi antara info trafik yang boleh saya kongsikan dengan anda. Ini juga kemalangan yang berlaku di kilometer 218 arah utara dari Simpang 4 ke Pedas Linggi. Status terkini, lorong kanan di kedua-dua arah masih lagi ditutup dan trafik perlahan sepanjang 3 km. Alright. Nampaknya ada beberapa insiden kemalangan yang berlaku di Lebuh Raya. Begitu juga dengan ada kren rosak dan sebagainya. Jadi untuk anda yang memandu, jangan lupa untuk terus fokus dengan pemanduan anda. Jangan disebabkan gadget kita ni kan sibuk sangat nak angkat telefon ataupun nak reply WhatsApp ke, sampaikan ia boleh mengganggu fokus kita kepada pemanduan. Alright. Jadi terus fokus dan terus enjoy layan Moncak Petang. Kalau rasa mengantuk, boring-boring, buka lah kuat-kuat sikit radio tu. Boleh janji sama-sama kan dalam kereta tu. Orang kata karaoke lah petang-petang ni kan. Dapat nak pergi karaoke tu tak ada masa, pergi karaoke dalam kereta pun okey juga. Alright. Dan untuk warih-warih ni sebilah, jangan lupa tarikh penting kita bersempena dengan pilihan raya negeri-negeri sembilan yang ke-16, di mana hari penamaan calon telah pun selesai 18 Julai yang lalu. Hari mengundi awal baru je selesai beberapa hari yang lalu, 28 Julai iaitu pada hari Selasa, dan hari keramatnya adalah 1 Ogos 2026, Sabtu ini, untuk anda semua mengundi calon pilihan anda masing-masing. Dan masa depan negara ditentukan untuk Negeri Sembilan, begitu juga masa depan Negeri Sembilan ditentukan oleh undian anda. Jadi lakukan dan laksanakan tanggungjawab kita semua pada 1 Ogos nanti. Alright. Terus dengarkan Moncak Petang. Osah Moncak.
1: Zizan. Kata lo hello. Hey. Sona.

0: love you.
1: Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #DorehUndi.
2: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Yap, Dengar FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi Noh Saleh dengan Angin Kencang. Baru saja menghiburkan petang Khamis anda. Alright, dah sampai masanya untuk Fad undurkan diri. Teman anda dari segmen Moncak Potang dari pukul 2 tadi sampailah sekarang ini kan. Jadi Fad ucapkan terima kasih kepada anda semua yang mendengarkan Dengar FM. Sekejap lagi sambung layan dengan DJ YK yang akan teman anda untuk ekspresi Dengar FM dari jam 6 petang hingga 12:30 malam nanti. Yang memandu tu hati-hati dan terus enjoy, terus berhibur, layan lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum. Bye-bye guys.

0: petang-petang duduk di pintu sambil kita mengaul lidi. Jangan lupa hari Sabtu kita sama turun pergi mengundi.
1: Cari anak burung kau didi. Guna pengolan penjolok kelapa. Hebohan ondak poin undi. Kat nalan jangan lupa.
2: Manis sungguh isi keladi. Sedap dimakan, dimasak remus. Pada semua, dah selesai mengundi, janganlah lengah, baliklah terus.
3: Sempena pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16, tunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Selamat mengundi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan saudara untuk edisi Khamis 30 Julai 2026 bersama dengan 15 Safar 1448 Hijrah. Dan pastinya juga kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan tugas apa lagi kalau bukan Fazrul Amri yang telah pun menemani anda. DJ Fat, thank you eh. Harap balik nanti hati-hati eh. Semoga selamat pulang bersama keluarga, bertemu keluarga yang tersayang, insyaAllah. Dan seketika ini saudara, 6.3 minit petang, anda bertemankan saya Yasin Kasim AKYK akan menemani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan suasana segmen ekspresi malam Negeri FM. Dan seperti semua sedia maklum lah, kita semakin di Negeri Sembilan ni semakin hampir pada hari kemuncak pilihan raya umum, pilihan raya negeri, Negeri Sembilan ke 16, PRN ke 16 yang akan berlangsung tak lama lagi 1 Ogos ni. Macam mana persediaan kita? Tengah sibuk nampaknya, rancak kempen-kempen semakin hangat. Tapi saya harapkan anda semua teruslah berkempen dengan cara yang matang, tanpa menyalahkan mana-mana pihak, tanpa mewujudkan apa-apa provokasi, sama ada ianya secara fizikal ataupun secara di media sosial, secara maya ni kan. Hati-hati, kami harapkan anda semua sentiasa matang dalam menentukan sistem demokrasi ini berjalan lancar, insyaAllah. Okay? Yang penting anda semua pastikan juga semua dokumen-dokumen yang penting, khususnya kad pengenalan, kita berada dalam keadaan yang baik dan juga terurus untuk kita memastikan kita boleh mengundi pada 1 Ogos nanti. Okey, kenal pasti di mana tempat kita mengundi juga penting. Dan kalau boleh lah, kalau macam mana pun kita sokong sesuatu parti tu, jangan pakai baju parti masa nak pergi mengundi. Okey, tak kira mana-mana parti pun tak boleh pakai baju melambangkan parti mana-mana. Okey, pastikan anda pakai baju yang tak adalah yang menunjukkan apa-apa logo berkait parti-parti yang bertanding semasa pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke 16 ini sedang berlangsung. Okey, dan saya harapkan anda semua sentiasa jugalah menghormati setiap tutur kata dan meraihkan pendapat yang berbeza dengan cara yang hebat dan matang, insyaAllah. Terus kekal setia saudara, banyak lagi kita nak kongsikan. Tambah-tambah kita berada dalam beberapa hari saja lagi saat dan ketika untuk menentukan siapakah yang akan terus mengurus takbir Negeri Sembilan yang penuh beradat ini. Dan kita pastikan semuanya berjalan lancar di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kekal setia, ekspresi malam bertemankan YK.

Pilihan Raya Negeri Negeri 9 ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri 9 memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

0: Eh, Nana, jangan lupa 1 Ogos ni pengundi.
1: Alah, Wan. Malaslah. Ramai je orang yang pergi mengundi dah. Lepas tu panas pula tu. Takat nas orang. Bukan nyubah apa-apa pun.
0: Helah, ya lok manalah kelakuan kau ini. Hei, cuba fikir sikit. Ah, kita ni, tahu tak? Eh, kau dan kau sama je. Kita ni rakyat. Ah, kalau semua fikir macam kau ni kan. Siapa pula yang nak nonton masa depan? Ah, kau ni cakap lampang ngundi malah.
1: Tak ada bezalah.
0: Hilah, payah betul lah nak bagi faham kau ni lah. Cara kau ni dah terpengaruh dengan media sosial ni, kau tahu tak? Kau kena faham nah, media sosial ni yang kita tengok ni untuk kita mendapatkan faham, bukan yang mendatangkan salah faham. Hati kau tidak tu?
1: Yelah, yelah Wan, besok Nana pergilah mengundi. Puas hati Nana Wan.
0: Melawan. Budak bertuah ni kan.

Kok sayangkan tanaman di baju disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negeri konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.

0: Teha.
1: Ya, Wan.
0: Umur Teha berapa tahun dah?
1: Teha tahun ni dah 8 bulan dah, Wan.
0: Eh lah, Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
1: Teha jaga Wan lah.
0: Betul lah cucu Wan ni. Tanggungjawab TH sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh iyalah, TH kau nak undi kan?
0: Ha, tahu pun cucu Wan. Ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ha, pandai cucu Wan. Nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju pati.
1: Oh.
0: Ha, nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh Wan. Mula, Wan. Nanti kita tolong, ya?
0: Nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Nampak pula, Wan.
0: Mana boleh? Tukar dia awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu belian Wan tukang susu, telur, gula, ya?
1: Okey, Wan. Okey, Wan.
0: Berapa bulan ngundi?
1: Satu bulan 8, Wan.
0: Kita keluar ngundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
0: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?

6.26 minit petang yang berhemandu ketika ini. Hati-hati eh, semoga selamat tiba ke rumah. Jangan terburu-buru eh, jangan sebabkan sifat terburu-buru kita, orang lain pula jadi mangsa. Kita gunakan jalan raya, kita kongsi sama-sama kan. Kalau nak pindah lorong tu, pastikan lampu isyarat anda tu dipasang. Jangan main tukar je lorong. Takut-takut kalau ada motor ke, ada kereta yang mungkin sikit laju ke yang sampai, dah jadi perkara yang tak diingini. Jadi sama-sama kita elakkan, sama-sama kita gunakan jalan raya itu tempat untuk kita kongsi sama-sama, betul ansur. Dan semuanya pastikan selamat. Okay, anda semua kena patuh dengan undang-undang yang ada di jalan raya. Okay. Dan insyaAllah juga terima kasih kepada yang mendengar kami menerusi tiga gelombang utama, 92.6, 95.7 dan 107.7. Sementara yang mendengar kami mesti di RTM Klik, terima kasih. Dan ketika ini anda sedang layan lagu-lagu yang terkini yang disusun dengan rakan sebentar tadi, Fat. Malulah kan, YK dia tak pandai sangat lagu-lagu baru ni. InsyaAllah lah dia tolong susun lah lagu-lagu yang terkini untuk anda semua. Harap ni semua terhibur lah ya. Dan seketika ini saudara, untuk makluman muslimin muslimat yang dikasihi Allah SWT, waktu solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Seremban akan masuk pada pukul 7.27 minit malam. Sementara waktu solat fardu isyak pula akan masuk pada pukul 8.40 minit malam. Kekal setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Teha.
1: Ya, Wan.
0: Umur Teha berapa tahun dah?
1: Teha tahun ni dah 8 bulan dah, Wan.
0: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
1: Teha jaga Wan lah.
0: Betul lah, cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teha kena ngundi kan?
0: Haa, tahu pun cucu Wan. Ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya.
0: Ha, jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Ah, pandai cucu Wan. Nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh.
0: Ha, nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Ah. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angek tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh, Wan. Boleh, Wan. Nanti saya tolong, ya?
0: Eh, terlahi satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Nampak pula, Wan.
0: Mana boleh? Kau kadek awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pulang. Ingat tu.
1: Kalau macam tu, lepas mengundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu. Tolong gula, ma, ya?
1: Okey, Wan. Okay,
0: Wan. Berapa bulan mengundi?
1: Satu bulan 8, Wan.
0: Kita keluar mengundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, tahu dah.
0: Wan
1: punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
0: Ya. Tengok apa jalan ni, kan?

0: Eh, Nana, jangan lupa 1 Ogos ni pengundi.
1: Alah, Wan. Malaslah. Ramai je orang yang pergi mengundi dah. Lepas tu panas pula tu. Takat nas orang. Bukan nyubah apa-apa pun.
0: Helah, ya lok manalah kelakuan kau ini. Hei, cuba fikir sikit. Ha, kita ni, tahu tak? Eh, kau dan kau sama je. Kita ni rakyat. Ha, kalau semua fikir macam kau ni kan. Ha, siapa pula yang nak nonton masa depan? Ha, kau ni cakap lampang ngundi malah.
1: Tak ada bezalah.
0: Hilah, payah betul lah nak bagi faham kau ni lah. Cara kau ni dah terpengaruh dengan media sosial ni, kau tahu tak? Kau kena faham nah, media sosial ni yang kita tengok ni untuk kita mendapatkan faham, bukan yang mendatangkan salah faham. Hati kau tidak tu?
1: Yelah, yelah Wan, besok Nana pergilah mengundi. Puas hati Nana Wan.
0: Melawan.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan, Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam, dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penerima langsung di RTM Klik.

6.51 minit petang, saudara. Wah, nanti jangan lupa ya, telefon anak-anak balik untuk mengundi. Takut nanti dia orang sibuk-sibuk tu tak perasan pula. Takut dah merancang nak pergi bercuti. Takpelah, rehatlah dulu pasal bercuti tu. Kita datang menunaikan tanggungjawab kita dulu. Tu tanggungjawab pada negara tu, tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Kalau kita tak tunaikan, itu adalah satu kerugian untuk kita membentuk sebuah kerajaan yang mampu membantu kita, yang bantu menjaga kita. Jadi kita memerlukan kita semua ni mengundi. Siapa yang kita pilih itu adalah rahsia kita. Okey, kita berhak memilih dan kita, saya yakin anda semua matang untuk memilih siapa yang lebih layak untuk menjaga Negeri Sembilan ni khususnya. Tak ada perasaan kepada mana-mana, tapi anda sendiri pun kena buat keputusan yang bijak, insyaAllah yang waras. Baik, apa pun, terima kasih kepada anda yang terus menjadikan kami siaran nombor satu di hati anda, tak kira di mana saja anda berada ketika ini, dengan memaklumkan waktu solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Seremban, Port Dickson akan masuk pada pukul 7.27 minit malam nanti. Dan seketika ini suasana lagu ni kita tukar sikit mood dia kepada kerohanian dan ketuhanan sikit, supaya kita lebih menghormati pada suasana waktu solat fardu maghrib yang akan bakal kita lalui nanti. Terus kekal setia Negeri FM dengan sampai bila-bila.

Pilihan Raya Negeri Negeri 9 ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri 9 memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya, di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahwa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia tidak berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dan ikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kutubah ini disampaikan pada 8 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, ketika Rasulullah SAW mengerjakan Hujjatul Wida di Lembah Uhud.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Izinkan aku, Fugo. Saudara, 7.56 minit malam. Dah lepas solat maghrib tu. Alhamdulillah lah kan, apa agaknya menu malam ni eh. Tersalah, kadang-kadang bila balik kerja ni, kadang-kadang tak apalah nak buat macam hujung minggu hari tu. Meriah, penuh semeja kan. Yang ini kita buat santai-santai je. Kita buat apa yang cakap, campak-campak je. Perempuan ni dia tahu ni, campak-campak dia orang pun, ya Allah, berselera. 3 kali, 4 kali tambah. Itulah kata kan, kadang-kadang masakan ni dia menambah lagi kasih sayang tau. Dalam masakan kita tu, setiap kali kita potong bawang, kita selawat kan, kita rencah apa lagi, cili ke apa-apa je lah yang kita masukkan dalam masakan kita tu, semua kita selawat. Kata sebagainya Nabi SAW, kerana selawat kita itulah yang akan melipat gandakan apa amal kita, ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah SWT, dan mengangkat dia sebagai Nabi yang ulung, yang mengajar kita tentang pelbagai, yang nantinya akan mendoakan kita. Moga syafaatnya melimpah ruah buat kita yang sentiasa berselawat dan setiap apa tingkah laku kita. Dan daripada makanan kita pula mengalir pada keluarga kita. Wah, bila dimakan walaupun tak seberapa yang kita campak-campak tadi tu, tapi dia membahagiakan dan dinikmati dengan penuh rasa wow, penuh rasa syukur. Alhamdulillah. Itu yang kita nak lah, insyaAllah kan. Apa pun yang kita mulakan dalam kehidupan kita, kita kena sentiasa letakkan Allah di hadapan. Kita kena letakkan Tuhan di hadapan. Kita kena letakkan agama kita di hadapan. Barulah perjalanan hidup kita ni akan tenang je, mandang semua orang. Kita tidak terlalu tamak nanti, insyaAllah. Terus kekal setia. Dan saya akan belanja anda lagu-lagu yang moden, yang terkini, insyaAllah. Saya percaya, saya percaya ramai pendengar-pendengar dah mula dah hantar WhatsApp. Bila lagu-lagu 80-90-an? Bila YK1A je lagu-lagu 80-90-an eh? InsyaAllah. Jangan risau, itu kita mulakan pada pukul 9.10 minit malam nanti. Okey, itu kita simpan dulu. Malam nanti pun kita belanja lagu-lagu 80-90-an terbaik buat anda semua. InsyaAllah, malam ni saya belanja anda lagu-lagu yang the best of the best. Harapnya anda semua terus kekal setia lah ya. 3 frekuensi utama, 92.6, 95.7, 107.7. Mahupun yang mendengar kami mesti di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Terus kekal setia bersama-sama kami. Grafem akan sampai bila-bila.

0: Jangan lupa 1 Ogos ni pengundi.
1: Alah Wan, malaslah. Ramai je orang yang pergi mengundi dah. Lepas tu panas pula tu. Takat nas orang. Bukan nyubah apa-apa pun.
0: Helah, ya lok mana lah kelakuan kau ini. Hei, cuba fikir sikit. Kita ni tahu tak, kau, kau dan kau sama je. Kita ni rakyat. Kalau semua fikir macam kau ni kan, siapa pula yang nak nonton masa depan? Kau ni cakap lompong-lompong, ngundi malah.
1: Tak ada bezalah.
0: Helah, payah betul lah nak bagi faham kau ni lah. Cara kau ni dah terpengaruh dengan media sosial ni, kau tahu tak? Kau kena faham nah, media sosial ni yang kita tengok ni untuk kita mendapatkan faham, bukan yang mendatangkan salah faham. Hati kau tidak tu?
1: Yelah, yelah Wan. Besok Nana pergilah mengundi. Puas hati Nana Wan.
0: Melawan. Udah bertuah ni kan.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.

8.18 minit malam saudara. Hai, santai-santai ketika ni. Tengah semak mata pelajaran anak pun bagus juga kan. Kadang-kadang kita kena ambil tahu juga apa yang anak-anak kita belajar dan apa yang sedang mereka lakukan. Kadang-kadangnya kita kena sentiasa memastikan mereka membahagikan masa dengan baik. Kerana apabila pulang ke rumah, mungkin gadget menjadi peneman setia. Tapi kita kena sentiasa pastikan ada peruntukan masa untuk mereka bersama gadget dan ada masa untuk mereka mengulang kaji mata pelajaran mereka. Itu penting tu kan. Sambil-sambil tu kita tengoklah macam mana pencapaian anak-anak kita. Kita cuba jadi cikgu tengok. Tapi biasanya kurang sejam kita dah jadi lebih singa dari singa. Itu biasa kan. Macam itulah cabaran seorang guru nak didik. Bayangkanlah guru tu berdepan dengan ramai anak murid kan? Tapi macam manalah Allah bagi dia kekuatan kan. Semoga Allah sentiasa memelihara dan memberikan limpah ruah dan kasih sayang lah kepada guru-guru kita. Semoga kuat dan tabah mendidik anak-anak bangsa eh? InsyaAllah. Macam itulah pengalaman menjadi seorang guru di rumah pula kan. InsyaAllah sabar-sabar eh? Dalam mendidik anak-anak ni kadang-kadang garang-garang juga. Tapi janganlah sampai luka anak-anak tu. Kalau nak mendidik, nak apa orang cakap, nak mengajar tu, biarlah dia sekadar mengajar dengan kasih sayang. Dalam pukul kita tu ada kasih, ada sayang. InsyaAllah. Janganlah kuat-kuat sangat kasihan anak tu ya. Nanti tak, bila kita garang sangat, takut pula budak tu nak belajar kan. Jadi kita kena bermain dengan psikologi. Kita kena pandai memujuk mereka supaya mereka selesa dengan mata pelajaran yang mereka lemah tu eh. Dan seketika saudara, untuk maklumat muslimin-muslimat, kasih Allah SWT, waktu solat fardu isyak hari ini bagi kawasan Seremban akan masuk pada pukul 8.40 minit malam nanti. Kekal setia di Grand FM dengan sampai bila-bila.

0: petang-petang duduk di pintu sambil kita mengawal Lidi. Jangan lupa hari Sabtu kita sama turun pergi mengundi.
1: Cari anak burung kau Didi. Guna pengolan penjolok kelapa. Hebohan ondak poin undi. Kad kenalan jangan lupa.
2: Manis sungguh isi keladi. Sedap dimakan, dimasak remus. Pada semua, dah selesai mengundi. Janganlah lengah, baliklah terus.
3: Sempena pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16, tunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Selamat mengundi.

semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba'i وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH akan diadakan pada 11 Ogos ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sidang khas itu akan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga 11 petang.
1: 11 Ogos sesi khas Parlimen. Saya dah bincang, speaker-speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang.
0: Datuk Seri Anwar ditemui pemberita selepas majlis prasmanan Ibu Pejabat Baharu MyBank di Ibu Negara. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba. Namun, berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir lurus institusi itu agar terus semelang pada masa hadapan.
1: Alhamdulillah, dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti berpaksi ke tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh badan penguat kuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCI TH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
2: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap Akta Tabung Haji. Dalam laporan itu ada cadangan-cadangan tersebut, dan sememangnya Tabung Haji sudah pun mengadakan libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan, mengambil maklum, mengambil perhatian, input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nantikan insya-Allah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Semalam, Jemaah Menteri bersetuju untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCI TH. Laporan yang diterbitkan itu adalah bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan.
3: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu ada tahap 6 bulan. Kebengkunan untuk 6 bulan. So tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chan Fung Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kurmin berkata pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini, mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
4: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
5: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal-usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
4: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
6: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
4: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
0: Berita seterusnya. China memberi amaran kepada semua pihak supaya tidak menghampiri kapal perang negara itu secara berbahaya selepas sebuah drone laut tanpa pemandu merakam sebuah kapal tentera laut China beroperasi di zon ekonomi eksekutif Filipina. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan operasi ketenteraan negara itu mematuhi undang-undang antarabangsa. Dalam insiden berkenaan, drone autonomi milik syarikat CSATS dilaporkan menghampiri kapal pemusnah peluru berpandu China pada 16 Jun, kira-kira 105 km di barat laut Pulau Luzon. Gempa bumi kuat melanda selatan Jepun, kerajaan wilayah Kumamoto memaklumkan jumlah korban kini meningkat kepada 25 orang. Mangsa yang maut kebanyakannya pekerja sebuah kilang kertas dan pusat beli belah. Pusat beli belah berkenaan mengalami kerosakan teruk akibat letupan gas susulan selepas gempa. Pihak berkuasa turut memaklumkan 9 lagi kematian masih disiasat bagi menentukan sama ada ia berkaitan dengan kejadian gempa. Hampir 100 rumah musnah dalam kebakaran hutan yang melanda wilayah Comunidad di Madrid, Spanyol. Walaupun pihak berkuasa memaklumkan kebakaran di Madrid, Toledo dan Avila berjaya dikawal dan stabil, keadaan di Castellón dan Valencia masih kritikal dengan lebih 10,000 hektar kawasan telah terbakar. Perdana Menteri Pedro Sanchez memberi amaran beberapa jam akan datang dijangka akan lebih mencabar susulan gelombang haba keempat musim panas dengan suhu menghampiri 40 darjah Celsius. Keadaan bertambah buruk dengan kehadiran angin kencang yang berisiko mencetuskan kebakaran baharu. Sukan, FIFA membuka prosiding tata tertib terhadap beberapa pemain Argentina berhubung tingkah laku mereka selepas kekalahan kepada Spanyol pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Antara pemain terlibat ialah Nahuel Molina, Tagio Almada dan Leandro Pedres. Selain pegawai pasukan Roberto Ayala, pemain Spanyol Pablo Martin Paez Gavira turut dikaitkan dengan insiden berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Manu lah pagi ni nak tak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tak kan cari. Dari Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar radio lah apa lagi.
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak radio.
1: Iya, Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: iya
0: kok? Iya. Macam mana?
1: Senang ya, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih radio Negeri FM.
0: Hai kasat ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bilo-bilo.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: lah. Jangan lupa 1 Ogos ni pengundi.
1: Alah Wan, malaslah. Ramai je orang yang pergi mengundi dah. Lepas tu panas pula tu. Takat nas orang. Bukan nyubah apa-apa pun.
0: Helah, ya lok mana lah kelakuan kau ini. Hei, cuba fikir sikit. Kita ni tahu tak, kau, kau dan kau sama je. Kita ni rakyat. Kalau semua fikir macam kau ni kan, siapa pula yang nak nonton masa depan? Kau ni cakap lampu-lampang ngundi malah.
1: Tak ada bezalah.
0: Helah, payah betulah nak bagi faham kau ni lah. Cara kau ni dah terpengaruh dengan media sosial ni, kau tahu tak? Kau kena faham nah, media sosial ni yang kita tengok ni untuk kita mendapatkan faham, bukan yang mendatangkan salah faham. Hati kau tidak tu?
1: Yelah, yelah Wan. Besok Nana pergilah mengundi. Puas hati Nana Wan.
0: Melawan. Udah betul.

Rock You Like a Hurricane Scorpion, saudara. 9.20 minit malam bertemu dengan YK ketika ini. InsyaAllah sampai pukul 11 malam nanti kita akan layan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik. Lagu tadi membawa kita kepada satu era yang kepada anda yang mungkin minat, gila dengan kumpulan-kumpulan yang seperti ini yang membesar pada zamannya 80-an, 90-an pastinya. Ianya adalah segmen yang akan menggamit semula memori dan kenangan anda. Di manakah anda ketika lagu ini sedang popular ke udara? Itulah ceritanya kenangan anda dan radio kenangan anda. Dan lagu ni setiap kita ni kan, ada lagu-lagu yang boleh membuatkan kita kembali semula mengingatkan kepada sebuah memori. Kan, dengan kawan-kawan kita ada lagu-lagu kita sendiri kan, lagu-lagu yang kita selalu nyanyi daripada lepak simpang tu. Macam itulah ceritanya. InsyaAllah yang penting anda semua kekal bahagia, ceria. Yang penting kita semua tahu dah, khususnya ke Negeri Sembilan ni, semua anak muda Negeri Sembilan yang dah cukup umur dah boleh dah siap siaga. Tahu tu ada program pemotoran bosah berlaku di Pantai Timur tu kan, Kegong Badak tu, saya faham. Tapi ada tanggungjawab yang lebih besar daripada tu, iaitu menunaikan tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi. Mengundi dah pada 1 Ogos nanti, khususnya anak-anak Negeri Sembilan. Tak kira lah kayak mana pun orang, ada 8 parlimen, ada 36 dun tompek anda dikenal, perlu anda kenal pasti supaya senang nanti nak mengundi kayak mana. Lepas tu nak poi-poi lah, hati-hati. Yang penting hati-hati, poi dengan selamat, balik pun dengan selamat. Itu yang kami harapkan. Okay, terus kekal setia Negeri FM, lagu-lagu 80-an 90-an terbaik. Ketika ini jam yang pertama kita layan dulu lagu-lagu rancak pada edisi era 80-an 90-an terbaik.

Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri Sembilan memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

0: Anah, jangan lupa 1 Ogos ni pengundi.
1: Alah, Wan. Malaslah. Ramai je orang yang pergi mengundi dah. Lepas tu panas pula tu. Takat nas orang. Bukan nyubah apa-apa pun.
0: Helah, ya lok mana lah kelakuan kau ini. Hei, cuba fikir sikit. Ha, kita ni, tahu tak? Kau, kau dan kau sama je. Kita ni rakyat. Ha, kalau semua fikir macam kau ni kan. Ha, siapa pula yang nak nonton masa depan? Ha, kau ni cakap lompong-lompong. Ngundi malah.
1: Tak ada beza lah.
0: Eh lah, payah betul lah nak bagi faham kau ni lah. Cara kau ni dah terpengaruh dengan media sosial ni, kau tahu tak? Kau kena faham nah, media sosial ni yang kita tengok ni untuk kita mendapatkan faham, bukan yang mendatangkan salah faham. Hati kau tidak tu?
1: Yelah Wan, besok Nana pergilah mengundi. Puas hati Nana Wan.
0: Melawan. Udah bertuah ni.

0: petang-petang duduk di pintu sambil kita mengaul lidi. Jangan lupa hari Sabtu kita sama turun pergi mengundi.
1: Cari anak burung kau didi. Guna pengolan penjolok kelapa. Hebohan onda poin ngundi. Kat nalan jangan lupa.
2: Manis sungguh isi keladi. Sedap dimakan, dimasak remus. Pada semua, dah selesai mengundi. Janganlah lengah, baliklah terus.
3: Sempena pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16, tunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Selamat mengundi.

kok sayangkan tanaman, di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga, dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan negari, konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo, ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan, selamat mengundi.

9.45 minit malam. Mana tu tengah memandu nak menuju ke mana tu, lepak dengan kawan-kawan eh. Walaupun hari ni hari Khamis, ramai juga yang dah cuti awal dah. Persiapan nak mengundi nanti katanya. Tak adalah nanti orang kata kalau kabut nak ambil cuti kan. Khususnya yang duduk jauh daripada Negeri Sembilan, yang duduk luar dari Negeri Sembilan kan. Terima kasih sebab balik kampung. Okey, yang masih lagi dekat perantauan, ambil masa untuk kita pulang ke kampung, tunaikan tanggungjawab anda supaya kita dapat sama-sama menterjemahkan interpretasi kita kepada negara. Inilah yang perlu kita nyatakan sebagai seorang rakyat Malaysia. Okey, memilih kerajaan yang menstabilkan ekonomi kita, insyaAllah. Yang baik-baik kita doakan. Seketika masih lagi bertemankan YK dengan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik dalam suasana mood pilihan raya yang sedang melanda Negeri Sembilan. Saudara, kita kekalkan kebahagiaan, keharmonian, keamanan, ketenteraman sepanjang proses pilihan raya Negeri Sembilan ke-16 ini sedang berlangsung. Okey, kekal setia, Negeri FM, sampai bila-bila.

0: Teha.
1: Ya, Wan.
0: Umur Teha berapa tahun dah?
1: Teha tahun ni dah 8 bulan dah, Wan.
0: Eh, lah. Teha tahu tak tanggungjawab Teha ni apa?
1: Teha jaga Wan lah.
0: Betul lah cucu Wan ni. Tanggungjawab Teha sekarang ni dah mula dah.
1: Mula apa tu, Wan?
0: Tanggungjawab kepada negara.
1: Oh, iyalah. Teha kena ngundi kan?
0: Haa, tahu pun cucu Wan. Ni satu bulan Ogos ni kan?
1: Ya. Ha,
0: jangan lupa tu. Ha, apa yang kau nak bawa?
1: Kau nak bawa kad pengenalan.
0: Haa, pandai cucu Wan. Nilai satu. Apa lagi kau nak buat?
1: Jangan pakai baju batik kau, Wan.
0: Apa pula baju batik? Ni, kalau pergi ke pusat mengundi tu, jangan pula pakai baju batik.
1: Oh.
0: Ha, nilai satu. Semak dulu.
1: Oh, semak dulu. Wan mengundi kat mana?
0: Ini yang Wan nak minta tolong cucu Wan ni. Wan tak faham mana pun colek angin tu.
1: My SPR, Wan.
0: Nanti tengokkan Wan punya pusat mengundi kat mana, ya?
1: Okey, boleh, Wan. Mula, Wan. Nanti saya tolong, ya?
0: Eh, nilai satu. Ni kalau nak pergi mengundi, so. Ingat tu. Jangan duduk berlama-lama dekat pusat mengundi tu.
1: Nampak pula, Wan.
0: Mana boleh? Kau kadang awak pula sosak sekarang. Dah selesai mengundi pula. Ingat tu.
1: Kalau macam tu, lepas ngundi, terus balik.
0: Tu jangan lupa tu. Belian Wan tukang susu. Tolong gula, Ma, ya?
1: Okey, Wan. Okay,
0: Wan. Berapa bulan ngundi?
1: Satu bulan 8, Wan.
0: Kita keluar ngundi, ya?
1: Okey, Wan.
0: Nanti hantar Wan, ya?
1: Ya, baik, Wan. Kita pergi sama-sama, ya?
0: Saluran dah jumpa. Saluran dah tengok dah saluran.
1: Dah, tahu dah.
0: Tahu dah.
1: Wan punya lah. Belum lagi kan saya tengok, ya?
0: Ayo. Tengok apa jalan ni, kan?

tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan pun streaming langsung di RTM Klik.

kemegahan dunia kini bersatu di Glasgow. Temasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2.30 minit pagi. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM3.

Azian Mazwan Safwan, saudara bawa kita ke pukul 10.10 minit malam. Wah kan, sana-sana menyawagang kata agak panas agak lah Negeri Sembilan ni dengan pesta bendera parti yang berkempen sepanjang pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke 16 ni. Rasyat hebat, tapi saya mohon lah kerjasama baik daripada semua apa cakap, petugas-petugas parti tu kan, yang tukang gantung bendera ni ke apa, gantunglah bendera parti anda tu di tempat yang selamat, khususnya jalan raya, janganlah sampai menghalang penglihatan pemandu-pemandu. Itu satu. Yang keduanya, janganlah kat traffic light pun gantung, dik dah tak nampak dah traffic light tu warna merah ke hijau ke kuning ke, tak perasan dah. Jangan sampai menghalang jangan sampai membahayakan kenderaan-kenderaan yang menggunakan jalan raya, insyaAllah. Saya percaya jugalah anda bijaklah mengatur kat mana tempat yang sesuai dan selamat untuk anda meletakkan bendera-bendera parti anda tu. Tak salah nak berkempen, asalkan kita tahu menjaga keselamatan kita semua sekali. Yang tengah-tengah gantung bendera tu pun kadang-kadang hati-hati jugalah, kadang-kadang ada jalan yang gelap-gelap, rupanya ada orang tengah gantung bendera, parking kereta tak buka pula lampu hazard ataupun lampu kecemasan tu kan, pun bahaya juga. So pastikan anda semua yang sedang bekerja untuk parti masing-masing tu jaga keselamatan juga, insyaAllah. Pada pengundi-pengundi, yang paling penting dalam masa-masa akhir ni, jaga kesihatan. Sambil itu tengok juga jiran kita kiri kanan, kalau mereka memerlukan bantuan kita membawa mereka ke tempat mengundi, apa salahnya kita ringankan beban mereka kan, kita bantulah sikit kan, manalah tahu sedikit bantuan kita itu menjamin masa depan negara. Setiap mereka yang berstatus warga negara wajib mengundi. Jadi kita kena sama-sama mainkan peranan, membantu rakan-rakan kita yang kurang kemampuan, mungkin kurang upaya untuk bawa mereka ke tempat-tempat mengundi, insyaAllah. Okay? Kita lakukan yang terbaik untuk memastikan sistem demokrasi dan raya negeri Negeri Sembilan ke 16 ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar tanpa ada sebarang gangguan. Itu yang kita harapkan, yang penuh dengan keharmonian, perpaduan dan penuh dengan keceriaan, Nasdan kata kan. Okey, sambil-sambil tu dapat juga kita melawat bonda kita kat kampung, dah lama tak jumpa kan, halang-halang balik pilihan raya nanti ni. Bolehlah kita luangkan masa sikit dengan mak ayah kita kan, insyaAllah. Terus kekal setia lagu-lagu 80-an 90-an terbaik bertemankan YK.

0: lupa 1 Ogos ni pengundi.
1: Alah, Wan. Malaslah. Ramai je orang yang pergi mengundi dah. Lepas tu panas pula tu. Takat nas orang. Bukan nyubah apa-apa pun.
0: Helah, ya lok mana lah kelakuan kau ini. Hei, cuba fikir sikit. Ha, kita ni, tahu tak? Kau, kau dan kau sama je. Kita ni rakyat. Ha, kalau semua fikir macam kau ni kan. Ha, siapa pula yang nak nonton masa depan? Ha, kau ni cakap lompong-lompong. Ngundi malah.
1: Tak ada beza lah.
0: Helah, payah betul lah nak bagi faham kau ni lah. Cara kau ni dah terpengaruh dengan media sosial ni, kau tahu tak? Kau kena faham nah. Media sosial ni yang kita tengok ni untuk kita mendapatkan faham, bukan yang mendatangkan salah faham. Hati kau tidak tu?
1: Yelah, yelah Wan. Besok Nana pergilah mengundi. Puas hati Nana Wan.
0: Melawan.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

10.39 minit malam. Buat apa tu? Baca buku ke? Wih, bagus juga eh. Kadang-kadang ada hobi baca buku ni memang bagus tau. Sebab apa? Dia menambah kita punya, dia membuatkan sel-sel otak kita terus cergas. Dan dia membuatkan kita kuasa mengingat. Mengingat, selain itu kita menambah ilmu kan. Ada benda, ada orang suka baca autobiografi, ada orang suka baca buku cinta, ada orang suka baca buku-buku saintifik. Ada macam-macam genre buku ni sebenarnya. Tapi kita, dia bergantung pada setiap orang, buku jenis macam mana dia suka baca kan. Macam YK suka baca buku autobiografi, buku-buku yang memberi motivasi. Itu kan, setiap orang adalah. Tapi malam membaca ni bagus. Bila kita buat macam tu, anak-anak kita pun tengok, dan mereka akan sedikit leka lah dengan buku berbanding gadget kan. Pastikan kita kesesuaikan lah buku yang macam mana anak-anak kita suka. Pun menarik juga. Tapi waktu-waktu macam ni, kita dah pastikan anak-anak kita tidur kan. Tapi kita tidurkan dia orang dengan bedtime story kan. Kita amalkan mereka dengan daripada umur yang kecil. Kalau kita dah amalkan mereka dengan rasa cinta pada buku, insyaAllah mereka akan jadikan satu hobi yang baik lah. Dan membaca tu memang satu hobi yang sangat baik. Okey, apapun seketika saudara masih lagi bertemankan YK. Kita beberapa minit saja lagi untuk kita layan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik. Ada orang tanya, lagu Inggeris tak ada ke? Ada? Ni Biggies.

0: saiz yai, ai saiz iti. Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapa. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

Amansyah, sebentar tadi saudara cinta tak seindah diucapkan. 10.51 minit malam dan dengan kita dah berakhir untuk sesi lagu-lagu 80-an 90-an terbaik. Tepat pukul 11 malam nanti kita ke pusat berita radio ke 10 Kota Media Kuala Lumpur dan kita akan kembali selepas itu dengan lagu-lagu romantis terbaik bertemankan YK sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Jadi jangan ke mana-mana, kekal setia hanya di 3 gelombang utama 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: kok sayangkan tanaman di bajo disiram hari-hari. Kok sayangkan keluarga dipupuk kasih sayang seikhlas hati. Kok sayangkan nogori konolah poi mengundi. Ha, jangan lengah-lengah yo. Ingat tuh, bawa IC. Kad pengenalan. Selamat mengundi.
1: Assalamualaikum dan

0: lah. Jangan lupa 1 Ogos ni pengundi.
1: Alah Wan, malaslah. Ramai je orang yang pergi mengundi dah. Lepas tu panas pula tu. Takat nas orang. Bukan nyubah apa-apa pun.
0: Helah, ya lok mana lah kelakuan kau ini. Hei, cuba fikir sikit. Ha, kita ni tahu tak, kau, kau dan kau sama je. Kita ni rakyat. Ha, kalau semua fikir macam kau ni kan, ha, siapa pula yang nak nonton masa depan? Ha, kau ni cakap lompong-lompang mengundi di male.
1: Tak ada bezalah.
0: Hilah, payah betul lah nak bagi faham kau ni lah. Cara kau ni dah terpengaruh dengan media sosial ni, kau tahu tak? Kau kena faham nah, media sosial ni yang kita tengok ni untuk kita mendapatkan faham, bukan nak mendatangkan salah faham. Hati kau tidak tu.
1: Yelah, yelah Wan, besok Nana pergilah mengundi. Puas hati Nana Wan.
0: Melawan. Tak betul.

0: petang-petang duduk di pintu sambil kita mengaul lidi. Jangan lupa hari Sabtu kita sama turun pergi mengundi.
1: Cari anak burung kau didi. Guna pengolan penjolok kelapa. Hebohan ondak poi ngundi. Kad kenalan jangan lupa.
2: Manis sungguh isi keladi. Sedap dimakan, dimasak remus. Pada semua, dah selesai mengundi, janganlah lengah, baliklah terus.
3: Sempena pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16, tunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Selamat mengundi.

Selamat kembali untuk jam yang terakhir bertemankan YK dalam suasana ekspresi malam edisi 30 Julai 2026. Berbaki kurang sehari lagi kan, kita nak menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang pengundi. Suasananya semakin hangat dan panas. Semuanya rasa tegang aja di sosial media ke kan? Tapi saya harap semua ini adalah satu proses pilihan raya yang ceria. Anda jangan terlalu serius memikirkan dan berperang sesama sendiri. Melihat pada suasana hari ini, risaulah juga. Tapi saya mohon supaya kita sentiasa harmoni, khususnya dalam kita menyusun kata kita dalam sosial media tu kan. Kita nak menjaga keharmonian tuan-tuan. Yang penting kita kena sentiasa peka dan sentiasa ingat bahawa Malaysia ni adalah negara yang aman, harmoni, hidup berbilang bangsa, menghormati antara satu sama lain. Jangan disebabkan musim pilihan raya ni kita dah bermusuh-musuhan dengan orang lain. Kita kena sentiasa memainkan peranan sebagai rakyat Malaysia yang sayangkan akan erti demokrasi berperlembagaan ini. Sama-sama kita berjuangkan bersama-sama dengan matang, dengan bersih, dengan aman, dengan harmoni, dengan menghormati antara satu sama lain. InsyaAllah, itu yang kita harapkan, okay? Satu proses pilihan raya, khususnya pilihan raya negeri-negeri sembilan yang ke-16 ini berjalan dengan lancar, insyaAllah. Seketika kita akan layan lagu-lagu romantis terbaik bertemankan YK sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Kekal setia hanya di Negeri FM.

0: berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
0: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Mana mungkin Black saudara, 11.40 minit malam. Mana mungkin kalau kita dah sayang, kita sanggup nak menipu, kita sanggup nak curang, sanggup tak setia. Mungkin kita akan fikirkan balik tentang betapa kita memikirkan tentang seorang sosok yang boleh menjaga kita. Maka dengan itu, jagalah dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan. Mungkin bukan mudah untuk memastikan kita boleh hidup bahagia bersama dengan orang yang kita kasihi. Pasti ada dugaan, cabaran, ranjau, duri. Tapi semua itu mampu kita hadapi. Anda kita sentiasa menghormati akan maksud kesetiaan. Kalau kita semua memahami akan maksud kebersamaan, tolak ansur dan saling menerima kekurangan. InsyaAllah, saya doakan anda yang sedang bergelut mencipta bahagia dalam rumah tangga, terus diberikan Allah hidayah yang baik, terus dikurniakan kebahagiaan, disemaikan kasih sayang. Semoga yang retak itu mampu kita tampal, mampu kita jaga baik-baik, mampu kita bersihkan semula segala kekulutan, kekusutan dan juga kesilapan yang pernah kita lakukan. InsyaAllah, saya rasa ketika dengan lagu-lagu romantis bertemankan YK.

malam Aina Abdul, saudara. Kita tinggalkan semalam dengan kenangan. Kita belajar dari tauladan. Kita ambil yang baik dan yang buruk itu kita jadikan sempadan. Dan semoga ada sesuatu yang bakal menanti kita dengan baik esok. Waktu melangkahlah, kerana perjalanan ini akan meninggalkan hari ini sebagai sebuah kenangan dan kejayaan. Mungkin juga sesuatu yang berduka ceritakan. Tetapi esok, ianya tetap rahsia. Mungkin hari ini berduka, besok Allah hadirkan berita gembira. Baiklah saudara, sampai di sini dahulu pertemuan kita untuk hari ini. Kalau ada salah silap sepanjang bersiaran, ampun dan maaf sepinta. Semua yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan serba kekurangan itu hadirnya dari saya. 1 Ogos 2026, seluruh rakyat Negeri Sembilan yang layak mengundi, sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita kepada negara. Semoga Allah sentiasa bersama kita. Semoga kita beroleh sebuah kerajaan yang berjaya menstabilkan negeri yang penuh peradaban ini, insyaAllah. Apapun saudara, assalamualaikum. Selamat malam. Sini kita berjumpa lagi. Selamat mengundi Negeri Sembilan.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.
3: Hey, Nana, jangan lupa 1 Ogos ni pengundi.
4: Alah, Wan, malaslah. Ramai je orang yang pergi mengundi dah. Lepas tu panas pula tu. Takat nas orang. Bukan nyubah apa-apa pun.
3: Hei lah, ya lok mana lah kelakuan kau ini. Hei, cuba fikir sikit. Ha, kita ni, tahu tak, kau, kau dan kau sama je. Kita ni rakyat. Ha, kalau semua fikir macam kau ni kan, ha, siapa pula yang nak nonton masa depan? Ha, kau ni cakap lompong-lompong, mengundi malah.
4: Tak ada beza lah.
3: Eh lah, payah betul lah nak bagi faham kau ni lah. Cara kau ni dah terpengaruh dengan media sosial ni, kau tahu tak? Kau kena faham lah. Media sosial ni yang kita tengok ni untuk kita mendapatkan faham, bukan yang mendatangkan salah faham. Ha, kau tiga tidak tu?
4: Yelah, yelah Wan. Besok Nana pergilah mengundi. Puas hati Nana Wan.
3: Melawan. Budak bertuan.

Ya, ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

Persembahan Metallica dengan Memory Remains. Memulakan hiburan untuk Nasional Game Buruh Hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, Mama AJ ataupun Alia Jailani telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya, dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0-nya. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, tempat kita berhimpun bersama-sama untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Adakah berjalan dengan baik? Kalau berjalan dengan baik, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang gagal dalam perjalanannya, tapi tak mengapa. Di hari yang baru, kita memulakan dengan langkah yang baru. Saya mendoakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zai Alif, di semua frekuensi yang ada ya, di seluruh negara, termasuklah MyTV 701, Astro 869 di seantero dunia menerusi RTM Click, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Ramai kawan-kawan saya di seluruh negara, penyampai-penyampai di seluruh negara dah tamat tugasannya, nak balik dah, hati-hati, termasuklah Ain di Melaka, hati-hati ya, semoga selamat sampai ke rumah anda. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, semua pendengar Nasional FM, saya himpunkan dari seluruh negara di seantero dunia. Saya panggil sebagai kawan-kawan saya, iaitu geng saya, geng Buruh Hantu. Mana dia geng-geng Buruh Hantu? Sudahkah anda bersiap sedia untuk layan pula Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar? Tiada benar melainkan benar saja yang saya berikan sepanjang tempoh saya ke udara bersama dengan anda di ruang udara Nasional FM. Semua dah bersiap sedia? Nah, pergi ke dapur dahulu, buat air kopi O, teh O, Nescafe, apa saja yang anda minum, Milo, keluarkan biskut-biskut yang ada. Banyak lagu-lagu terbaik yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Seperti biasa, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujur katil. Dato' M. Nasir bersama dengan kumpulan Kembara. Lagu ini berjudul Hati Emas. Hati kena baik, hati kena sihat. Yang paling penting, kita jangan dengki sesama insan ya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Mat Jeng. Lukis dengan nafas orang kota. Mana dia orang kota? Mana dia orang kampung? Mana dia semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jadi di live TikTok seketika nanti. Bertemankan dengan saya, ya? Dun Alif Zain Alif. Sampai pukul berapa? Pukul 6 pagi lah. Kita teman-teman, jangan biarkan saya kesorangan. Ada juga kawasan-kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang dan juga Kuala Langat, Sabah di pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan, termasuk dari Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Ranau, ya. Serta Sandakan, Tongok, Terupit, Beluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, buat pemandu-pemandu semalaysia, jangan lupa laporkan diri anda, anda juga pada saya, ya. Ramai yang sedang memandu waktu ini, terutamanya mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua. Kasih horn untuk pemandu satu kali, untuk GBH satu kali. Pan-pan-pan. Kejap-kejap nak dengar. Oh, okey. Saya dengar saya ada mangkuk ajaib tau. Mantap semua. Saya juga nak berkongsi lah, berkongsi dengan anda. Tahniah buat atlet-atlet negara kita yang telah pun memenangi pingat emas, pingat perak, pingat gangsa di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan pada ketika ini kita telah pun memungut 6 emas, 2 perak, 3 gangsa dan berada di tangga yang ketujuh secara keseluruhannya pungutan pingat, ya. Alhamdulillah, kita menyasarkan hanya 5 pingat emas tetapi sudah pun mencapai 6 emas. Dan saya percaya kilauan emas itu masih ada lagi, akan berkilau dan lagu negaraku akan berkumandang di bumi Glasgow sehinggalah tamat Sukan Commonwealth nanti. Tempat pertama seperti biasa Australia dengan 47 emas, jauh meninggalkan Kanada di tempat yang kedua 14 emas, England 12 emas. Kita di tangga yang ketujuh 6 emas. Afrika juga 6 emas tetapi di tangga yang ke-6, membezakannya hanya 8 perak dan kita hanya 2 perak. Tahniah buat atlet-atlet negara negara kita yang telah pun memenangi pingat emas. Yang tak pernah, yang tak memenangi sebarang pingat, jangan berputus asa, ya. Ini bukan pengakhirannya. Kita mengharapkan atlet-atlet kita yang gagal akan terus bangkit untuk di masa akan datang. Banyak lagi kejohanan-kejohanan sukan yang ada, termasuklah Olimpik yang kita tidak pernah memenangi pingat emas. Dan kita menyasarkan pingat emas Olimpik di edisi yang akan datang. Terus beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak, mengiringi tengah malam anda. Untuk mengiringi mereka yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini, yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja. Oi, mata dah mengantuk awal lagi, ya. Oh, dah saya nampak dah sangat-sangat dah tu. Awal lagi. Jadi kena laksanakan tugas anda, kerja anda dengan penuh, kata orang tu, dedikasi dan juga penuh semangat.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTI.

Sejenengan purnama. Lagu ini membawa kita ke 12.48 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, anda berada di Nasional Game Buruhantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Yun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Oh ya, di hari Jumaat yang berbahagia ini, penghulu segala hari, sudahkah kita menunaikan zakat? Zakat ni bukan zakat fitrah je tau ya. Ada zakat harta pun kena tunaikan juga. Dalam untuk kita mensucikan jiwa dan juga harta serta membantu golongan yang memerlukan. Kita kena ingat bahawa dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Ya, kalau zakat fitrah wajib dibayar oleh setiap individu Muslim pada bulan Ramadan kan, sebelum solat Hari Raya Aidilfitri. Dan zakat yang kedua adalah zakat harta. Wajib dikeluarkan juga ke atas harta tertentu seperti emas, perak, wang simpanan, pendapatan, apa lagi, perniagaan, pertanian, apabila cukup syarat nisab ataupun haul genap setahun. Kita kena ingat bahawa kita kena bantu orang lain. Dan zakat akan diagihkan kepada 8 golongan terutamanya yang ditetapkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Pertama apa dia? Fakir dan miskin yang memerlukan bantuan sara hidup. Amil yang menguruskan kutipan dan juga agihan zakat. Mu'alaf yang baru memeluk Islam. Ramba ataupun hamba yang ingin memerdekakan diri. Serta al-rikam, orang yang berhutang untuk kebaikan. Orang yang berjuang pada jalan Allah. Fisabilillah, musafir yang terputus perbelanjaan dalam perjalanan. Ibnu Sabil. Jadi kita kena bantu. Kalau kita berkemampuan, kita kena bantu. Zakat itu wajib untuk umat Islam tau. Dan atas dasar itu juga, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP menyasarkan kutipan zakat berjumlah 1.3 bilion ringgit tahun ini. Pengurusinya Dato' Syed Kamaruzaman Syed Kabir menyatakan sasaran itu dibuat berikutan peningkatan kutipan zakat serta sambutan menggalakkan terhadap inisiatif wakaf, termasuklah pelaksanaan sistem wakaf tunai. Dan dalam pada itu juga beliau turut menzahirkan penghargaan terhadap peranan media sebagai rakan strategik dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat mengenai kutipan dan juga agihan zakat serta pelbagai inisiatif bagi membantu golongan asnaf. Saya akan sering mengingatkan diri saya dan juga anda mengenai zakat ni. Zakat pendapatan terutamanya, bayar je tiap-tiap bulan eh. Tolak je gaji kan. Okey, geng-geng berhantu. Mana dia? Abi Yana, Rosil Yana dari Saratok Sarawak, Razak Balangi, Muhammad Yusof dari Terengganu, Nenek Ani, Lin Roslinda, Syah Putera Mesin Johor, Mat Subhi, kita ada Mazlan Maria dari Kota Baru, Kelantan, Ita Chot dari Ipoh, Syazwan Arif, kita ada Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Jama Aloha, Rosmira, Ikuan Muhammad, Cik Ma dari Perlis, Ita Rozaya dari Sumandak, Sabah, Izzah Gabi Ikuantan, Datrid LPK, Amin, yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Kita ada Hasna Asrani, Rosli Hasni Lee, dikatanya on terus layan Abang Manis horn satu kali. Ini mesti Abang Lori ni ataupun pilot darat yang lain. Abang Man Abang JJ Kemas, Nur Isa, kita ada Hasani Patola, Juas Mizi Abdullah dari Puchong, Himau Selatan ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan RZ members, Pak Is, Banci, Awis, Bad, Wak Ron, Fahmi, Kelapa Sawit, Kulai Johor, Pinsa Su, Nek Mas dari Kota Baru, Muhammad Izzuan dari Kulim, Kedah. Ada ramai yang sedang dalam perjalanan sebenarnya. RZ members ke Terengganu kan? Hati-hati ya. Kita nak pergi event, ataupun kita menganggap itu sebagai satu berkumpulan untuk mengeratkan lagi silaturahim. Jadi jangan berlumba di atas jalan raya. Itu saja yang saya minta kepada anda. RZ laju tau. Saya pun pernah pakai RZ dulu. Memang laju. Jangan main-main. Terus beribu lagi menerusin lagu ini pula. Lagu ciptaan Usop, lirik oleh Bob Wings dengan Inspirasi Taming Sari. Mana dia geng-geng TikTok saya?

0: akan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami

Amok dengan Digger Timur membawa kita ke 1.09 minit pagi, berada di jam yang kedua Nasional Gemuruh Hantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Esok masuk 1 Ogos, maksudnya bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Ayo, ramai-ramai kita kibarkan jalur gemilang anak-anak Malaysia. Kita tanamkan semangat patriotik, semangat cintakan negara kita. Kalau bukan kita yang mencintai dan juga menjaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh British, oleh Portugis, oleh Belanda. Kini kita sudah pun merdeka sejak 31 Ogos 1957. Kita bersama-sama menjaga negara kita. Kita hargai perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan. Mereka yang berjuang dengan keringat, air mata, tenaga, wang ringgit dan segala-segalanya digadaikan demi memberikan keamanan kepada diri kita yang kita kecapi pada saat ini. Jadi, jom kibarkan jalur gemilang, bukan saja di rumah, dekat premis perniagaan, dekat lori pemburi, dekat bas, dekat kereta. Ha, saya dah lekat kan? Ha, saya dah lekat bendera Malaysia dekat kereta. Tanda saya mencintai negara kita, saya. Di samping itu, kita juga wajib menjaga negara kita, keamanan kemakmuran negara kita ya. Perpaduan harus kita jaga. Jangan sampai kita berpecah belah. Hanya kerana sedikit salah faham, kita berpecah belah terus. Okey, terima kasih geng-geng berhantu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai. Ada Subihi, ada Nizam Karkun, Lady Bird, Lavender Girl, Intan Abdul Kadir, Abin Nas, Abin Lori ni, Pampapan, Hayati Ahmad, Eran Nurdin, Kupu-Kupu Beracun, Siti Fatimah, Idah Khairi dari Gold Sand, Johari 44, Imanina, Irdina, kita ada Jaja 83, Sabaria Salih, Fiza Riza, Aidil katanya dalam perjalanan ke Terengganu, Mesara, Ani 78, Haji 8189, Nur Cahaya dari Perlis, Suela 79, Karamel Latif, Binah juga on the way ke ke Terengganu, G-Log, ramai yang nak ke Terengganu ni, RZ members ni, Su My Heart, Shima Shah dari Alustar, Din Sira, Mohd Fikri, Batam dari Ipoh, Hidayu 15, Siapa lagi? Putri Farisha. Kita ada Hasri Sabah, Zila, Yusuf MC tengah pegang spana lagi ni. Rosila Ramli, Alis, Alias Sweet, Raja Mazna, Rita Razi 84, Wan Spawi, Pat Giodola. Kita ada Lina juga. Ramai lah. Terima kasih untuk anda ya, yang IUPT juga terus bersama-sama. Tiger Aini juga bersama-sama. Oh, Cik Pon Amin juga hadir. Jehan 92 memberikan salam. Nida Wahida yang gerak pergi, right member RZ, berhati-hati ya. Amin hadir dari Alustar. Zainuddin, Pakcik T6 selamat katanya. H juga terus bersama-sama dari Pekan. Ira Radia Muhammad, Ira dari Paka Dungun, Amir juga terus bersama-sama. Okey, terima kasih banyaklah untuk anda yang terus bersama dengan saya. Ya, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak entah-entah kepala. Kini tiba masanya saya buka lagu rancak juga, tetapi lagu yang berunsurkan warung joget kita macam biasalah eh. Sebelum kita bertukar mood kita, melepas 1.30 minit pagi nanti, menangis di tepi bujuk katil. Jom kita tanya kabar dahulu. Kabar mereka yang berada jauh dun di sana, namun dekat di hati. Apa kabar bu di sana? Lagu cerita Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, dirilis oleh Jui, Ramlah Ram ataupun Kak Melah kita.

Chalet. Lagu cerita Nadim Sharaban, lirik oleh Samero, ablah Udin Chalin, Udin Narayan dan juga Alka Yanik. Membawa kita ke 1.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru berteman ke National Game Berhantu. Ramai yang baru bangun tidur. Saya tahu tertidur awal kan. Maklumlah malam Jumaat. Ya, tertidur awal bang. Yalah nak buat macam mana dah tertidur kan. Ini bila terjaga terus cari National Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya Dun Alif Syed Alif ya. Sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, esok adalah hari yang sangat-sangat penting sebenarnya. Sangat-sangat penting untuk Negeri Sembilan. Kerana pilihan raya Negeri Sembilan 2026, pilihan raya ataupun PRN ke-16 di Negeri Sembilan akan diadakan. Jadi esok jangan lupa untuk mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab anda kepada negeri anda. Dan ianya untuk PRN kali ini melibatkan kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri Sembilan. Dan pembubaran sidang Dewan Undangan Negeri Sembilan telah pun diumumkan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun pada 4 Jun 2026 yang lalu. Dan pilihan raya ini akan menentukan sama ada Kerajaan Pakatan Harapan yang sedia ada di bawah Menteri Besar mengekalkan kuasa beliau ataupun gabungan pembangkang seperti Barisan Nasional ataupun dan juga Perikatan Nasional akan memperolehi majoriti dan juga membentuk kerajaan. Pilihlah dengan bijak. Pada saya, pilih dengan bijak. Jadi mereka yang berdaftar di Negeri Sembilan dan layak mengundi, jangan lupa untuk turun beramai-ramai mengundi demi menentukan kerajaan mana yang membentuk negeri anda untuk terus memajukan negeri anda, memajukan Negeri Sembilan. Bos Billy, selamat pagi Bos Billy. Wan Baling dari Produk Warawang, dari member-member Bumper Pain katanya. Oh mantap. Remy, Mona Rahim, Khatija Syahari dari Gerik. Kita ada Syauki Zaha dari Manjung juga hadir. Bam Bam pun hadir. Diamond 85, Normal Ahmad, Nora, ada Rosna Rumpin, Rohani Goten Stan, Syiha Mariami, Izan Daya tengah menjahit langsir katanya. Misan Misi Juso, Putri Lilin, Rohatun, Muhammad Farid, Papan Rizwan Wan. Kita ada siapa lagi? Papa Adam, Fikri 92, Norjan 59, Era Ipul dari Simpang Renggam, Parik Salam katanya. Oh, saya tahu tu Parik Salam tu dekat mana tu. Sebab saya orang Simpang Renggam tau. Dengan tipu saya. Intercaller, kita ada Habib 2011, Ida Comel, Kiwani, Abang Fram Fresh, Lin 79, Farahan, Bunda Sejati, Halimah Ahmad. Oh, ramai-ramai yang terus bersama-sama dengan saya. Mantap semua, baru melaporkan diri ya. Mana lagi geng-geng berhantu? Mana lagi geng-geng saya? Saya perlukan ramai lagi yang terus bersama-sama dengan saya. Zaketin juga terus hadir. Saya nampak tadi siapa lagi? Ada Joker, Rezip member, jangan lupa ya. Caramel Latih, Katak Langkawi, Kayak Solo. Bagi mereka yang sedang pergi ke RZ member tu, saya dah ingatkan daripada awal ya, jangan laju-laju bawa motor. Kita nak pergi berhimpun untuk mengeratkan silaturahim, bukan untuk mencari maut. Jangan berlumba. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujur katil, lagu yang kata orang tu anda membesar bersama-sama dengan lagu itulah, yang pernah mewarnai dunia anda. Lagu itu mendewasakan anda. Lagu itu meninggalkan 1000 kenangan manis pahit pada diri anda. Dan kenangan itu menjadi guru terbaik dalam kehidupan kita. Guru terbaik yang mendewasakan kita, menjadikan guru terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Ada yang terlalu kecewa dalam hidup, jangan terlalu kecewa ya. Relax, tenang-tenang. Terus sentiasa berfikiran positif lah, supaya hasilnya juga positif. Okey, Kayak Solo juga turut hadir. Tapi sebelum lagu-lagu menangis sepi pun juga

detail. Saya nak siarkan lagu ini dahulu. Lagu apa dia? Lagu untuk mereka yang berada di Negeri Sembilan supaya mereka keluar mengundi. Dari Koya Suara, keluarlah mengundi untuk mereka yang berada di Negeri Sembilan, ya. Jangan lupa tunaikan tanggungjawab anda.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengar National FM. Sentiasa

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan kamu dari segalanya. Ada yang sedang merindukan seseorang, termenung jauh, mengingatkan seseorang yang disayang, jauh di mata namun dekat di hati, kan? Tapi itulah cinta, kan? Cinta ni, kata orang tu, bukanlah tentang berapa lama kita kenal si dia. Tapi bagaimana ataupun tentang seseorang yang membuatkan kita tersenyum sejak kita mengenali dirinya. Kita kenal lama pun tak guna kalau dia buat kita menangis, kan? Nah, kalau dia kita kenal singkat tapi buat kita tersenyum, itu lebih bermakna. Tepat jam 2 pagi waktu ini untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Jumaat penghulu segala hari. Sahabat saya DJ Double A dari Langkawi FM pun ada. Tak tidur lagi katanya. Dah sampai ke konti, tak sabar nak berkonti. Ui, sabar, pukul 6 pagi baru saya serahkan siaran itu. Sabar, sabar, tenang, tenang. Buat kawan-kawan saya, kita nak ucap ribuan terima kasih jugalah kepada polis negeri Kelantan terutamanya, kerana tindakan polis Kelantan mengarahkan setiap ketua balai polis OCS menahan seorang penagih setiap hari adalah strategi dalam usaha memberanteras kegiatan jenayah dan juga penyalahgunaan dadah. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan tindakan berkenaan perlu dilihat dalam konteks keadaan semasa di Kelantan apabila hampir tiada kampung di negeri itu yang terlepas daripada masalah penyalahgunaan dadah. Dan kita juga mengharapkan bukan saja di negeri Kelantan sebenarnya, di semua negeri dalam Malaysia ni, bukan saja polis, tapi kita mengajak sekali masyarakat untuk melaporkan ada kegiatan sarang dadah dekat tempat anda. Laporkan terus kepada pihak yang berkuasa. Jangan tunggu lama-lama. Jangan biarkan anak bangsa kita hanyut terus. Anak bangsa kita, terutamanya anak-anak muda, mereka ni bakal memimpin negara kita. Mereka bakal menerajui negara kita di masa akan datang. Jangan biar mereka hanyut dengan gejala dadah. Dadah musuh negara, musuh kita juga. Jadi tolonglah laporkan ya kepada pihak yang berkuasa. Jangan takut, identiti anda akan disembunyikan. Tak ada siapa yang tahu pun kalau anda laporkan jenayah, terutamanya kegiatan penagihan dadah di tempat anda. Tak ada siapa pun yang akan melaporkan. Jangan takut, jangan takut. Okey, Kak Nah, selamat pagi Kak Nah. Ada siapa lagi? Yung Izzah yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Wan Iwan, kita ada Angah, ada OBD35. Siapa lagi? Ida, Rinova, Airin dari Jertih, Airin. Yasin dari Langkawi, Azaz Noh, kita ada Zu Aida juga, Suhana Angah, Lanon Felda, ada Ayu dan 6979, Noraini, SMT, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, Ron, Miki, Sabrina, Iskandar, ada Nuras, ada Chef Zack, Rose, Nur Pineng, Juhaimi, dari Manjung, Juhaimi, ada Maktuk, Dilaila, AJK, KP, Iwan Wan, Ita Hamdan, Kamaria Wahab, ada Hai, ada siapa lagi? Mizi 85, Hafiza Ibrahim, Ina 1982, Kisha, Adrian Amin, saya Datina Ajira, Tora datang lagi, Zaki P, Syahrin hadir bang, mantap Syahrin. Polisi Ban Esprit Kelantan juga hadir. Pon-pon-pon, kasih hon satu kali. Pon-pon-pon, Masura, Makwi, ada Ashraf, Pin Shop Pro 2 hadir. Zajev, Cinta Hati 79. Okey, Farhan Nadia sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Kali ini dengan hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Menerusi lagu ini, Kak G Zianasin, Angkapanmu.

berkes dengan kekasihku di menara. Ramai yang cakap dengan saya pernah mengalami sebagaimana maksud lagu ini ya, kekasihku di menara. Puas kita berkorban, puas kita bersama-sama, namun pada akhirnya dilupakan saja pengorbanan kita itu kan. Dia nak buat macam mana? Nama pun cinta, ada pertemuan, ada perpisahan. Kadang-kadang kita sangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kebahagiaan yang kita kecapi sekejap je rasanya, berbanding keperitan yang kita tanggung selama-lamanya. 2.31 minit pagi. Yang tengah bekerja tu jangan mengular. Saya nampak dekat kilang-kilang produas, terutamanya geng-geng produas tu mengular. Yang kerja dekat kilang, yang tengah bertugas di barisan hadapan juga, yang sedang mendengarkan Nasional Gemburuhan tu juga, peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV yang sedang mendengar pada waktu ini ya. Ada yang kata Ipoh hujan. Okey, kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kuala Muda dan seluruh negeri Pulau Pinang, terutamanya di Perak juga, Manjung, Kintang, Perak Tengah. Perak Tengah ni termasuklah Ipoh lah eh, Kampar dan juga Batang Padang, Pahang di Jelantut, Selangor di Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka di Alor Gajah dan juga Melaka Tengah, Johor di Muar dan juga Batu Pahat, Sabah pula di pedalaman Keningau dan juga Tambunan serta pantai barat di Papar, Putatan, Penampan juga Kota Kinabalu sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Musang berburu serigala. Mantap musang. Ini apa lori ni eh? Pilot darat betul tak? Pilot darat. Pam pam pam. Dekat mangkuk ajaib ni saya nampak. Wah, dia yang tengah basuh baju lagi. Basuh baju waktu begini ya. Okey okey okey. Dia kata basuh baju awal bang, siang tak kalut. Okey, siang nanti tinggal sidai je. Okey. Ada juga yang tengah menjamu selera. Okey okey. Bismillahirrahmanirrahim eh, dimulakan. Mudah-mudahan rezeki yang datang tu, yang masuk dalam mulut kita, adalah rezeki yang berkat. Dia sikit ataupun banyak tu bukan ukurannya. Yang penting keberkatan yang kita cari. Yasin daripada Batang Kali. Mantap Yasin. Farah Manih, kita ada Jejo, Ashima, Josh Boy, ini pilot dari Kuching Sarawak ni. Samsina, Junaida, Kamarin, Ariana, Yana, Legit dari Brunei, Jun JR, Masha, Gelpen, Apau, Yuswan Yusof pun hadir. Zamri juga turut bersama-sama. Pichu, Cik Noma, Zul Muhammad, Ameng, pilot Pan Borneo. Lebuh Raya Pan Borneo. Ui, Lebuh Raya Pan Borneo tu panjang kan eh? Kita ada Sis Ana, Indah 80, Ikram, Pengawal Api, Suliza, Liza, Fauzia Osman, siapa lagi, Nora Zuwawa, Alung Sari, Azlan, Syazila, Iris Chome. Oh, ramai-ramai lah. Terima kasih banyak-banyak lah. Amirul Shah memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Saya suka geng-geng berhantu melaporkan diri. Muhammad Sabari, Pak Su, Tanker Shell, KBDT, Hadir Layan GB, Sabah Mandi Luncur, Anak Kedah Channel, dari Jitra Kedah. Okay, sambung lagi, nak menangis lagi. Rafi dan Nazri, salam Abang Nai Zaka, Zaika Zara, Burger Klasik. Ui, GPH mantap. Ini geng-geng burger eh. Oh ya, bagaimana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semuanya okey hari ini? Berapa biji burger yang laku? Kalau sikit atau banyak, ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur ya. Rafzam dari NEC Broda, Kuchai. Pam pam pam, Kuchai. Luncur terus. Abang pilot darat.

dan juga Cameron, kata Amirul Shah. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan dan liris Sari Amri. Gemersik suara Aziz menerusi lagu ini. Lagu apa tu? Pelamin anganku musnah. Terus layan, terus dengarkan Asal Lagi Berhantu. Nun Alif, saya Alif. Sampai pukul 6 pagi.

Semua lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Romali S. Iklim dengan bunga emas. 3.3 minit pagi waktu ini. Sekejap je rasa masa berlalu untuk pertemuan hari ini kan. Tahu-tahu kita dah memasuki jam yang keempat Nasional Gemuruh Antum. Bunga emas. Ada yang terkenangkan percintaan yang terputus di tengah jalan kan. Tapi apapun kita kena terima kasih dengan masa yang lalu. Dengan masa yang berlalu itu, kita kena terima kasih. Rasa sakit itu membuatkan kita lebih kuat sebenarnya. Air mata membuatkan kita lebih berani. Patah hati. Patah hati apa dia? Patah hati membuatkan kita lebih bijaksana. Jadi terima kasihlah masa lalu. Untuk masa depan yang lebih baik, mudah-mudahan insyaAllah eh, kita belajar daripada kesilapan. Okey, Ayang Ita Ibrahim melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Wani, ada Rose Ain Suhairi, Wagina Mawar Rose Ati 80, ada Azhar Liza Zan, Dayang Nurafida, Ina 1982, Basiruddin Mat, Lady Heda, Kori 619, Mawar Putih, ada Nuri, Nizam Omar, Ati Azuriati hadir support GBH. Okey, ramai-ramai yang support GBH. Saya suka geng-geng berhantuk ni. Bukan saja di Malaysia, di seantero dunia juga terus bersama-sama. Dan Nasional Geng Berhantu telah pun mendunia tau. Babarik Anissa Muhammad, Kainua juga terus bersama-sama. Oh ya, berhati-hatilah dengan skema zaman sekarang ni. Skema ni bukan saja dekat atas talian. Malah ada juga skamer yang menjual tanah tau. Jual tanah pun ada skamer juga. Seperti yang berlaku di negeri Pahang. Kerajaan Pahang juga mengesan kewujudan sindiket penipuan melibatkan urusan permohonan tanah di daerah Bentong yang memperdaya orang ramai dengan tawaran pemberi milikkan tanah secara tidak sah. Ya. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail menyatakan sindiket berkenaan menawarkan khidmat menguruskan pemberi milikkan tanah dengan meminta bayaran serta mengarahkan mangsa menandatangani dokumen sebelum proses sebenar dilaksanakan. Dan beliau menegaskan juga bahawa kerajaan negeri tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun ejen ataupun syarikat luar bagi menguruskan pemberi milikkan tanah selain daripada saluran rasmi yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang cuba memperdaya rakyat ataupun menyalahgunakan nama kerajaan negeri. Jadi tolonglah berhati-hati ya. Ini pastinya tindakan undang-undang yang tegas akan diambil terhadap mereka yang terlibat. Saya percaya. Zaha, mendunia GBH. Betul, Babarik dari Sandakan, mantap. Mendunia. Sebab ada yang sedang mendengarkan di Australia, di Oman pada waktu ini, ada juga di London, Paris, dan ada juga yang sedang mendengarkan di sebelah Amerika Latin. Sungguh, mereka yang berada di Tanah Suci juga sedang mendengarkan GBH. Saya Binusi Setiawan hadir berserta bunyi guruh. Biarkan hujan di luar, jangan hujan di dalam hati ya. Hati kena rasa happy, kena rasa gembira selalu. Walaupun kadang-kadang ada berita yang tidak gembira kita terima, tapi walau macam mana pun, hidup ini kena terus kena terus berada dalam keadaan positif supaya apa yang datang kita dapat menangani dengan kata orang tu, dengan tenang hati kita kan, dengan tenang jiwa kita. Sally 25, selamat pagi untuk anda. Ya, hidup belum move on. Aziz Aini sambung lagi menangis tapi pun juga dia menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik oleh Luqman S. Persembahan Zairani. Yang terpisah cuma jasadmu, tapi anda dengan saya jangan berpisah ya. Berpisah pukul 6 pagi nanti. Terus luncur Nasional Geng Berhantu. Kasih on sampai pukul 6 pagi nanti. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zahir Alif di Nasional FM.

kumpulan Mi dengan sendiri. Tapi yang penting saya tidak menyendiri. Anda juga tidak menyendiri. Anda bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Teman berteman. Dan nasional yang berhantu sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata baru sampai Terengganu ni bang, untuk RAZ 8.0. Ya, saya tahu, saya tahu. Ramai yang baru sampai, ada yang tengah lepak dekat tepi pantai Terengganu. Sejuk je katanya, alhamdulillah ya. Seronok tu, seronok pada saya eh. Saya kalau lepak tepi pantai waktu begini, lepas tu layan pula lagu-lagu, menangis tepi bujur katil. Oh, terbuai terus kenangan-kenangan yang ada. 3.33 minit pagi. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berantus, selamat pagi semua. Assalamualaikum. Semua okey. Ramai yang baru bangun. Alhamdulillah, syukur. Bangun, rasa syukur. Di hari yang baru, langkah yang baru. Mudah-mudahan kisah semalam yang penuh dengan syahdu, yang penuh dengan kekecewaan, kita boleh lupakan. Dan hari ini kita mengurat langkah untuk mencari kebahagiaan. Mudah-mudahan kebahagiaan itu kita temui ya, di hari Jumaat, penghulu segala hari. Saya juga menyokong usaha negeri Selangor lah. Kerana Selangor juga Selangor berhasrat sebenarnya memperluaskan penglibatan golongan muda dalam askar wataniah menerusi kerjasama strategik bersama Regimen 502. Dan usaha itu sebenarnya dilihat mampu membentuk generasi belia yang lebih berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan. Jadi Esko Belia dan Sukan Keusahawanan Selangor, Muhammad Najwan Halimi, menyatakan pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Regimen 502 bagi merangka program khas yang memberikan peluang kepada lebih ramai anak muda menyertai askar wataniah. Dan dan cara penyertaan juga tidak begitu sukar. Jadi orang ramai boleh mendapatkan maklumat melalui media sosial ataupun laman sesawang askar wataniah, ataupun berhubung terus dengan pihak Esko Belia Sukan dan juga Keusahawanan Selangor ya. Dan saya sokong sebenarnya usaha ni. Betul, saya memang sangat-sangat sokong. Sekiranya ada anak-anak muda kita boleh terlibat dengan askar wataniah, pasukan tentera laut, darat, pasukan sukarelawan polis kan. Sebab bukan nak jadi hero, tidak. Kita nak membentuk belia kita supaya berdisiplin, berintegriti dan juga berdaya tahan di masa akan datang kan. Pak Ma'un katanya salam JBH Jabang Manis. Ya, waalaikumsalam. Abang Bas Kosmik baru sampai Perlis ya.

Emma Rina, Emma Asma. Kita ada Rina, kita ada Rimba Selatan, Bunga, Zulaika Azurin, Virginia Vanessa, Hamba Allah Ani, Raider Jalanan, Nasdat Moiti, Wan Afif, Muhammad Arif, Bernama Merindu, Humaira, Zul The Red Warrior, Berdua Rawang. Kita ada Aini 67, Noraini Nurjis. Sebelagi Kodik Kacang, Rasali, Bad SB, Papaman, Cik Nana, Rin Nohara, Wan Laser, Faizal baru sampai Kuala Terengganu, Zam 67, Usap dari NAC Perdua Tinta, luncur terus GBH, okay, Kojek, Batu Pahat hadir, mantap, Miss Kayoy juga katanya mantap, mantap terus sampai pagi lah, Cik Zura 82, Syafiq 4699, pergi RZ juga 80.0 tu kan, RZ juga. Tapi jangan lupa untuk anak-anak Negeri Sembilan yang pergi ke RZ members tu, balik hari Sabtu mengundi tau, besok mengundi. Hari ni Jumaat, besok 1 Ogos mengundi. Tunaikan tanggungjawab dan juga kewajipan anda. Okey, waktu sekarang sampai pukul 4 pagi, kita hentikan dulu menangis tepi bujuk katil sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan anda dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Menerusi koleksi lagu 80-an. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya tujukan lagu ini untuk khusus kepada anak-anak perantau. Kadang-kadang bila kita merantau tu, bukan seberapa kuat badan kita di perantauan kan, tapi seberapa besar sebenarnya kita punya mental kita menghadapi kehidupan di perantauan pada ketika itu. Mungkin ramai yang teringat sewaktu memula merantau dulu kan. Terus layan Nasional Keburuhan tu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

jelas fakta. Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Zamri dengan Sendiri Kesepian. Ada yang kesepian waktu ini, tapi pastinya tak sepi lah. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Syed. Lagu ini membawa kita ke 4-3 minit pagi, menutup tirai koalisi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Saya percaya anda sudah pun terbuai dengan Kenangan Lalu. Dekat live TikTok tadi kita sempat kata orang tu sempat jugalah bersembang-sembang mengenai kenangan lalu kan. Kenangan sewaktu merantau, sakitnya merantau, teringat waktu mula-mula merantau, bagaimana nak membina kejaya di tempat orang. Mental kena kuat, bukan saja fizikal tapi mental kena kuat kan. Kalau tak kuat mental tu, yang dulu kita masih ingat lagi kawan-kawan kita yang mental tak kuat, siap balik ke kampung, tak nak lah pergi merantau lagi, nak balik kampung lah. Sanggup balik kampung tau. Tapi kita yang kata orang tu kekal terus merantau, mental kita kuat. Tahniah untuk anda yang berjaya melalui zaman-zaman perantauan sehingga mampu membina kerjaya di tempat orang. Pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, jangan lupa esok turun mengundi. Kalau ikutkan data ni, seramai 889,490 pemilih berdaftar layak mengundi pada pilihan raya PRN Negeri Sembilan ke-16 menurut Suruhanjaya, pilihan raya SPR. Jadi berdasarkan infografik SPR, pengundi wanita melebihi lelaki dengan 50.23%, manakala pengundi lelaki 49.77%. Daripada jumlah itu, seramai 16,884 terdiri daripada anggota tentera dan juga pasangan, manakala 5,455 iaitu anggota polis dan juga pasangan. Dan tentera dan polis telah pun melaksanakan undi awal. Kini tibalah masanya esok, hari yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Negeri Sembilan, untuk menentukan bagaimanakah corak pemerintahan kerajaan untuk 5 tahun akan datang. Anda yang memilih, pilih cara yang bijak, calon-calon di tempat anda. Wawa Syarmiza, selamat pagi boy. Dia kata, bang tak pergi RZ member ke? Saya tak ada RZ. Motor Cup Chai saya ada. Ada Cup Chai members lah. Kita ada Cik Puan, Ina, M186, Arni, Dila, Office Shop, Manja, Mama Mira, Ferus Ahmad, Marpineng, Asna Idrus. Kita ada Cik Ayu Jomel, Azima, Din Taiping, Ira Nazira. Ramai lagi lah eh. Black Aqua pun hadir. Widuri, selamat datang Terengganu. Pergi ke mana pun, jaga adab, jaga diri baik-baik eh? Rezek members kan, sampai negeri orang, kita jaga adab kita, sopan santun kita. Kita, saya kalau orang tanya kan, setuju tak dengan RZ members ni? Saya setuju tau. Sebab dia dapat menghimpunkan kawan-kawan dari seluruh negara, dapat kita kenali dan juga mengeratkan ukhuwah yang ada. Tapi yang saya tak setuju, apabila mereka beramai-ramai, mereka berlumba di jalan raya ataupun di lebuh raya. Dan saya tahu ada kemalangan yang melibatkan kemalangan maut RZ members di Kuantan, di Karak Highway. Yang tak bagusnya, mereka berlumba. Itu yang tak bagusnya. Jadi untuk mereka yang pergi ke RZ members tu, jangan berlumba. Kita nak mengeratkan ukhuwah, bukan nak mencari maut. Sambung lagi menangis tepi bujur katil melalui lagu ini. Tapi sebelum itulah, saya bawa anda seperti biasa waktu sekarang ni, terbang ke Bollywood seketika melalui paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar. Oh gaya, hey tujuku tu piar sarjana.

semua lagu lirik ciptaan Fauzi Ahmad. Juga ciptaan Fauzi Ahmad. Lagu daripada kumpulan Exist dengan Janji Padamu. Saya janji sampai pukul 6 pagi. Saya harap anda juga kotakan janji anda untuk teman saya sampai pukul 6 pagi. Pastinya dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu yang tak baik saya tak nak siarkan. Tapi lagu yang terbaik saja yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Hari Jumaat penghulu segala hari 31 Julai 2026. Esok 1 Ogos. Ramai yang akan keluar mengundi. Tapi kalau boleh keluar mengundi awal untuk PRN Negeri Sembilan yang ke-16. Keluarlah awal-awal pagi. Takut sebelah petang hujan pula kan. Awal pagi tu kita keluar. Mungkin ada juga yang kali pertama nak mengundi tu kan. Pastinya rasa berdebar je macam mana mengundi. Kalau boleh kita keluar awal pagi, buat semakan tempat dan juga saluran mengundi lebih awal melalui portal rasmi SPR ataupun aplikasi MySPR. Jangan salah pula tempat mengundi. Bawa dokumen yang paling penting, kad pengenalan anda ataupun MyCard sebelum masuk ke pusat mengundi. Pakai pakaian sopan, kemas selesa. Jangan pakai pakaian yang melambangkan parti yang bertanding ya. Jadi pastikan anda ikut arahan petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan juga pihak polis di pintu masuk. Serahkan MyCard kepada kerani pengundi, kerani pengundian dan juga pengesahan nama dan saluran. Pastikan jari anda juga dicelupkan ke dalam dakwat pilihan raya selepas kertas undi diterima dan juga ditanda. Jadi yang mana kali pertama nak mengundi tu, tanyalah orang yang dah beberapa kali mengundi. Biasanya anak-anak kita yang berusia 18 tahun ke atas kan, yang baru didaftarkan sebagai pemilih. Tapi ada juga tahu, ada umur dah 40 lebih tapi tak pernah mengundi. Ada, saya tahu ramai. Dia kata apa tahu, tak payahlah nak mengundi. Sama je, tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai anak Malaysia, kita ada tanggungjawab kita. Pengundian itu adalah tanggungjawab kita. Jadi kita selesaikan tanggungjawab kita. Kita jadi manusia ataupun insan di muka bumi Allah, pastinya ada tanggungjawab. Jadi tanggungjawab anda pada negeri, pada negara juga perlu anda selesaikan ya. Muhammad Idrus, selamat pagi. Suhaila Nizam, Inal 1075, Selmet, Bunga Kebangsaan, Mr. Nur Sally, ada Riz, ada Wan. Terima kasih. Fiza Rizal katanya hujan lebat sekarang ni. Hujan lebat dekat mana? Dekat Taiping. Zaliana Tasib, Musmat juga selamat pagi untuk anda. Okey, mantap. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu daripada, lagu dan lirik ciptaan Syah. Nyanyian daripada Syah. Pertama kali. Ada yang pertama kali dengarkan Nasional FM terus jatuh cinta katanya. Itulah saya cakap. Nasional

Kebenaran Iwai dengan Bimbang Serbun Kasih Terbuang. Lagu terakhir untuk menangis tapi bujuk katil. Lagu ini menutup tirai sebab kita dah memasuki 5-7 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng buruh hantu. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Pagi ini kita terus lahirkan rasa syukur kita. Bersyukur itu nikmat sebenarnya. Sabar itu indah kan. Semoga Allah memudahkan urusan kita pada pagi ini. Dan kita kena ingatlah setiap hari sebenarnya adalah kesempatan baru untuk kita memperbaiki kesalahan yang masa lalu. Jadi selamat pagi dan semoga kita berbahagia selalu. Untuk semua pendengar Nasional FM, anda semoga, saya doakanlah semoga anda berbahagia selalu. Kalau hati tak tenang, ditenangkan hatinya. Kalau rezekinya sempit, diperluaskan rezekinya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi, seberapa banyak pun yang kita perolehi, mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 31 Julai 2026, 16 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi. Labuan 5.3 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.51. Kuantan Pahang pula 5.55. Kota Baru Kelantan dan juga Johor Bahru Johor 5.54. Bandarai Melaka Seremban Negeri 9 tepat jam 6 pagi. Shah Alam Selangor Ipoh Perak 6.1 minit pagi. Georgetown Pulau Pinang pula 6.2 minit pagi. Alustar Kedah 6.1 minit pagi. Kangar Perlis tepat jam 6 pagi nanti. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat, terutamanya mereka yang berada di Sabah dan juga di Kota Kinabalu, di Labuan, di seluruh negeri Sabah, dan dah masuk waktu subuh kan. Jadi salam subuh untuk anda. Ramai di kawasan Borneo dah bangun awal sebab masuk subuh awal. Semuanya dah bersiap seria. Ada yang dah sampai ke masjid. Alhamdulillah, syukur. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nora Zlina Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Arfa Husnani, iaitu pegawai agama MSN, dengan tajuknya Jangan Mengungkit Kebaikan Siri Akhir. Jangan mengungkit kebaikan siri yang terakhir. Ini sangat-sangat best ni tajuk ni. Jangan mengungkit kebaikan. Ada orang yang buat kebaikan tapi dia mengungkit kemudian hari. Oh, saya dah buat tu dah, saya dah berkorban macam-macam lah. Dia cakap kan. Jangan kita mengungkit kebaikan. Kita dah lakukan kebaikan, tak apa. Mungkin hari ini kita tolong orang, tak semestinya orang itu akan tolong kita balik. Dan orang lain pula yang akan Allah hantar untuk tolong kita. Itu biasa lumrah hidup. Kerana hidup ini adalah kitarannya. Ada kitarannya. Yang di atas akan ke bawah, yang ke bawah akan di atas. Tapi apakah kita telah pun bersiap sedia dengan apa saja kemungkinannya akan berlaku? Okay, seperti biasa lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu nasihat, lagu yang memberikan kedamaian hidup kepada anda, mudah-mudahan kedamaian dalam jiwa, dalam hati anda. Kerana lagu-lagu itu mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam sehingga boleh menyentuh jiwa anda. Seperti lagu ini, di jam yang terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini. Sebuah lagu daripada kumpulan Bumi Putera Rockers dengan Dendam Cinta Seusia Dunia. Kita sama-sama fahamkan apa maksud lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM sampai pukul 6 pagi nanti.

0: kadang-kadang yang lainnya berkembang. Yang lainnya berkembang. Nah, sebabkan zakat 25% tu berkembang. Kan zakat berkat. Jadi berkat. Makan. Ha. Cuba bayangkan tuan, kita nak keluar zakat tak ada orang terima. Jadi harta kita pun tak dapat nak dibersihkan. Tak pun macam nak selamatkan dia. Keberkatan situ. Lepas tu kita kena pandang demikian. Itu kita yang bagi ya. Kita yang bagi. Jangan salah faham. Yang bagi ni supaya apa? Supaya lebih ikhlas dan juga kita menganggap bahawasanya kita sama-sama memerlukan. Jangan kita menganggap bila kita ni kita dah rasa lebih daripada orang lain. Oleh kerana itu, zakat membersihkan. Zakat yang kita keluarkan itu, dia membersihkan harta secara rohaninya dan juga membersihkan hati orang yang mengeluarkan zakat. Yang dengannya dapat dicapai tahap kesucian. Kesucian daripada apa? Daripada sifat bakhil. Kesucian daripada apa? Daripada cinta dunia. Kesucian daripada apa? Daripada harta-harta yang bukan kita kata, maksudnya daripada harta-harta yang menjadi hak milik Allah. Bermakna kalau contohlah kita tak keluarkan zakat, kita tak keluarkan sedekah, bermakna masih lagi ada harta hak Allah yang masih belum dan tunai kita. Maknanya harta kita masih lagi bercampur dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam kitab, seakan-akan. Seakan-akan zakat itu adalah pencuci kotoran. Satu, kotoran hati, yang kedua kotoran harta. Jadi kalau kita fahamkan konteks ini, maknanya kita dalam segi fizikalnya memberikan bantuan kepada orang yang terima zakat atau terima infak atau orang kita bantu, tapi secara hakikatnya dia juga memberikan bantuan kepada kita. Kerana alasan inilah juga, kerana sebab inilah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dilarang untuk mengambil zakat. Kenapa? Innama awsakhun nas. Kerana zakat itu adalah kotoran harta manusia. Betul. Nabi dan keturunannya tidak layak menerima zakat. Nabi bila orang bagi, tanya, ni zakat ke hadiah? Kalau hadiah, Nabi ambil. Tapi kalau zakat, Nabi tak ambil. Diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Allah SWT. Jadi zakat itu adalah kotoran harta manusia. Ini adalah cara bagaimana Imam Ghazali membimbing kita untuk kita dapat bersedekah dengan lebih ikhlas. Dengan tidak mengharapkan sesuatu di sisi manusia. Bahkan kita yang memerlukannya. Macam seakan-akan bila kita bagi bantuan pada orang miskin, orang fakir, kita yang perlukan orang tu untuk terima sedekah kita ni apa? Kerana nak bersihkan hati kita dan juga nak bersihkan harta kita. Sedangkan kita selalu apa? Dengar apa? Slogan. Bantulah orang-orang yang memerlukan. Berikanlah zakat kepada orang yang memerlukan. Hakikatnya Imam Ghazali sebut, kita yang memerlukan orang tersebut untuk mensucikan hati kita dan mensucikan harta kita. Dia kata apa? Bila seorang fakir mengambil daripadamu, seseorang fakir ataupun orang yang memerlukan mengambil darimu, bermakna dia telah membersihkanmu. Bila orang terima zakat kita, orang terima bantuan yang kita berikan, pertolongan yang kita berikan daripada harta kita, maka sebenarnya dia telah membersihkanmu. Maka dia telah berbuat keutamaan daripadamu. Maka dia telah berbuat sesuatu kebaikan kepadamu. Itu untuk kita apa? Nak mengawal diri kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan amal kita. Nak merosakkan amal kita. Dia kata apa? Dibuat perbandingan, dibuat analogi. Analogi supaya kita apa? Supaya kita lebih faham dan juga supaya kita lebih mudah untuk mengamalkannya. Maka dia kata apa? Apakah engkau melihat seandainya doktor membedahmu? Doktor bedah kita kan? Kita sakit, kita jumpa doktor, doktor bedah kita dan dia mengeluarkan darah daripada badan kita yang dikhawatirkan berbahaya dalam kehidupan dunia dari badan kita, kan? Dari badan kita. Maka kita melihat situasi itu, apakah engkau yang membuat kebaikan atau doktor yang buat kebaikan? Doktor bedah badan kita, keluarkan kotoran dalam jantung kita ke, dan darah dalam kita. Dan sekarang ni siapa yang buat kebaikan? Kita ke doktor tu? Doktor tu lah. Dan sebab dia dah buangkan kotoran dalam badan kita. Maka dia kata apa? Orang yang keluarkan daripada dirimu sifat bakhil. Kan? Hati kita ni. Orang yang keluarkan daripada diri kita sifat bakhil. Dan bahaya di akhirat. Bakhil ni bahaya di akhirat. Kan Nabi sebut, orang yang bakhil jauh daripada Allah. Jauh daripada manusia. Ada orang suka bakhil. Bahkan dekat dengan neraka. Kan? Orang yang bakhil. Tuan-tuan. Lepas tu dia kata, dekat ni orang yang terima seakan-akan doktor tadi. Dia membersihkan diri kita daripada sifat bakhil yang berbahaya untuk kita. Kita tahu dah bakhil, ada bakhil yang dosa, ada bakhil yang rugi. Bakhil yang berdosa adalah yang tidak menunaikan kewajipan zakat. Dia wajib bayar zakat, tak bayar zakat, maka berdosa. Boleh mendatangkan kebinasaan, kerosakan kepada kita dunia dan akhirat. Yang rugi ialah bakhil pada perkara sunat. Kan, ada orang minta sumbangan, duit ada tapi tak bagi. Dia dah zakat semua settle lah, nafkah semua settle lah. Baru-baru ni kita tengok dalam media sosial, ada seorang ibu senaraikan nafkah suami tak bagi. 70,000 lebih. Maksudnya tak settle lagi kewajipan dia. Itu memang berdosa. Selagi tidak ditunaikan, bermakna dia masih berdosa. Allah maksudnya Allah semuanya. Jadi kata orang yang keluarkan kehinaan bakhil dan bahaya dalam kehidupan akhirat dalam hatimu adalah lebih utama untuk engkau pandang sebagai orang yang berbuat kebaikan. Sebab tu kita lihat para ulama kan, dia sangat orang kata memuliakan kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Kenapa? Mereka inilah yang boleh mendatangkan manfaat kepada mereka di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan mereka menerima zakat, harta mereka bersih. Di akhirat nanti dapat ganjaran daripada amal-amal kebaikan mereka. Tuan-tuan, sehinggakan Nabi nak bagi kita ni kan, nak bagi kita tolong orang-orang susah ni, tolong orang-orang yang dalam keadaan fakir dan miskin ni, sehinggakan Nabi bagi banyak panduan-panduan dan juga hadis-hadis untuk kita dapat laksanakan dalam kehidupan kita. Maknanya cadangan ini untuk menjadikan kita supaya dalam kita beribadah, ibadah kita itu tidak sia-sia. Ibadah kita itu tidaklah menjadi ibadah yang merugikan kita. Bahkan ibadah yang bermanfaat untuk diri kita di dunia dan juga di akhirat. Ibadah yang akan bermanfaat kepada kita dalam kehidupan kita di dunia dan juga itu di akhirat. Kenapa? Kerana memang kita ibadah nak pahala. Tuan-tuan, cuba bayangkan tuan-tuan, kita dah bagi sedekah RM50, contohlah RM50 kan. Kalau kita dapat apa-apa, rugi dua kali. Dekat dunia kita dah hilang RM50, di akhirat tak dapat apa-apa, kan rugi dua kali. Kita dah, lepas tu kita kata kita nak sedekah, kita nakkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dicadangkan oleh Imam Ghazali ni supaya apa? Supaya amal ibadah kita sama ada zakat ataupun sedekah yang kita berikan, infak yang kita berikan, tidak merugikan kita. Kan? Nak cari duit senang tak, bang? Kan? Susah. Nak kumpulkan duit pun susah. Kan? Tiba-tiba kita sedekah, rugi pula. Kan rugi? Sebab tu kita kena ubah pandangan kita supaya apa? Supaya ibadah kita itu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mendatangkan manfaat kepada kita di dunia dan juga lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Sebab tu kita punya orientasi apa? Bila kita infak tu adalah mengharapkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah perkara yang boleh kita kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kekuatan. Bukan senang tuan, bukan senang. Nafsu kita kan, bila kita tolong orang, kita akan kata segitu, kau lupa ke aku tolong kau dulu kan? Itu nafsu kita. Tapi bagaimana Imam Ghazali nak ajar kita supaya apa? Kita menganggap orang yang terima bantuan kita tu, dialah yang tolong kita, dialah yang bantu kita. Bantu apa? Bantu bersihkan diri kita daripada sifat bakhil, bantu diri kita daripada sifat yang cintakan dunia, tamak akan dunia, dan juga bersihkan harta kita. Dan wallahu a'lam bissawab, yang baik itu daripada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita semua kemurahan rezeki dan kemudahan untuk membantu orang-orang yang memerlukan, dan dalam keadaan ikhlas, dan juga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Dato' Nes dengan Azli. Lagu daripada komposernya Awang BPR. 5.39 minit pagi waktu ini. 21 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Dan seperti biasa pukul 6 pagi nanti, hari ini hari Jumaat, saya serahkan ruang udara kepada Nasional Pagi bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara. Perkongsian yang sangat-sangat menarik, juga lagu-lagu terbaik yang bakal diputarkan untuk anda. Macam-macam perkongsian lah. Itu saya katakan, setiap segmen di Nasional FM mempunyai kelebihan masing-masing. Nasional Pagi dengan rakan-rakan saya, dengan celotehnya, dengan perkongsiannya, juga nanti ada Nasional Aspirasi, ada Alpha 2.0 membincangkan berbagai isu yang menarik, isu yang terkini. Kemudian ada Nasional Relax 1 hingga 4 petang. Geng Kakak Petang kembali pukul 4 hingga 8 malam. Kemudian Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0-nya. Kemudian sambung ke Nasional Gembur Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Juga pukul 6 pagi, rakan-rakan saya di RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia dengan segmen masing-masing untuk mengambil alih siaran. Saya pinjam ruang udara mereka untuk 6 jam saja. Dan pukul 6 pagi saya kena kembalikan. Dengarkan terus Radio RTM walau di mana juga anda berada. Di sebelah selatan ada, kalau anda pergi di sebelah selatan sana, ada apa, Johor FM, ada Melaka, ada Negeri FM di sebelah selatan. Di sebelah tengah kita ada KL FM, kita ada Selangor FM. Lantai timur kita ada Pahang, Terengganu dan juga Kelantan FM. Di sebelah utara ada Perak, ada Mutiara, Kedah FM dan juga Perlis FM serasi dengan ko. Dan sahabat saya di Perlis, DJ Zali, telah pun bersiap sedia di sana. Tadi dia menyapa saya dalam live TikTok. Okey, dia pun bersiap sedia bersama dengan Zali di Perlis FM pukul 6 pagi nanti. Juga di Sabah Sarawak FM, di stesen negeri di Langkawi, Labuan, 34 stesen radio sekaligus memberikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Kami telah pun 80 tahun bersiaran, bertapak di bumi Malaysia dalam dunia penyiaran. Kami faham sangat, faham sangat kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia dan juga pendengarnya. Sebab itulah kami di RTM akan terus, kata orang tu, sentiasa relevan untuk anda. Kenapa relevan? Kerana anda menjadikan kami di sini. Kerana sokongan anda juga menyebabkan kami terus kukuh di sini. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia, kita perkokohkan perpaduan yang ada. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Kita sama-sama ukuah negara kita ini, sesama bangsa, sesama agama, dan juga dengan berbagai bangsa, dengan berbagai agama yang lain. Kita sama-sama bersatu padu untuk menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur dan juga sejahtera. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Esok sudah pun 1 Ogos, kita masuk bulan kebangsaan ataupun bulan kemerdekaan. Kibarkan jalur gemilang. Maksudnya waktu yang sangat-sangat penting bagi kita di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu maksudnya waktu subuh pada jam 6.01 minit pagi nanti. Yang dah masuk waktu subuh, salam subuh untuk anda. Selamat menunaikan solat subuh ya. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Kata-kata ini mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dalam diri kita, terkadang kita perlu merendah diri di depan orang yang tinggi hati kan. Kita perlu, kata orang tu, mengalah di depan orang yang sangat-sangat arogan. Ada saatnya ego harus ditundukkan demi kebaikan dan juga kedamaian. Semua itu dilakukan hanya untuk mengunci hati kita agar selalu terjaga dan juga bahagia. Nanda Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: 6 pagi.
1: Inilah Negeri FM.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Assalamualaikum, saya Radio OAG. Only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.

RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH bukan bermotifkan politik picisan. Sebaliknya, demi memelihara kepentingan jutaan umat Islam negara ini. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Laporan berkenaan perlu dilihat secara serius kerana mendedahkan teguran dan amaran Bank Negara pada 2014 dan 2017 berhubung kedudukan kewangan TH yang tidak diambil tindakan sewajarnya. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan laporan RCI itu bukan dihasilkan oleh kerajaan pimpinan beliau. Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba, namun berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Jelas beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia.
1: Alhamdulillah dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu agak lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti, berpaksikan tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Seri Anwar turut memaklumkan sidang khas Parlimen bagi membentangkan laporan RCITH berkenaan akan diadakan pada 11 Ogos. Dijadualkan bermula pada pukul 10 pagi dan berlangsung sehingga sebelah petang.
2: 11 Ogos, sesi khas Parlimen. Saya dah bincang dengan speaker dah setuju. 10 pagi sepanjangnya sampai petang, sesi khas.
0: Dalam pada itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan kerajaan memberi jaminan kepada semua pendeposit tabung haji yang deposit mereka akan tetap terpelihara.
3: Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit. Sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini. Semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berhubung perkara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid memaklumkan laporan RCITH itu dijangka menjadi asas penting dalam usaha memperkukuh tadbir urus institusi itu sekaligus memulihkan keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana haji negara.
4: Maka ini memungkinkan pihak tabung haji untuk mengorak langkah dengan lebih baik lagi dari segi pengurusan pelaburan mereka melalui penilaian semula strategic asset allocation ataupun SAA-nya itu. Saya kira itu akan dapat menambah baik dari segi profil tulangan pelaburan tabung haji, dan ianya akan memberikan manfaat yang secara terus kepada para pendeposit tabung haji.
0: Jelasnya, kedudukan kewangan yang semakin stabil turut memberi ruang kepada TH untuk memperkukuh strategi pelaburan jangka panjang tanpa mengabaikan prinsip pengurusan risiko yang berhemat. Liputan telekomunikasi di sepanjang lebuh raya seluruh negara akan dipertingkat menerusi pembinaan 77 menara komunikasi baharu. Usaha berkenaan dilaksanakan menerusi Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menjelaskan kerjasama itu akan memperkukuh akses internet, meningkatkan keselamatan pengguna lebuh raya serta mempercepat transformasi digital negara.
5: Kerjasama di antara MCMC dan LLM ini benar-benar mengangkat semangat di mana ada jalan, di situ ada internet. MCMC telah memulakan langkah pelaksanaan melalui pelawaan yang dikeluarkan pada 15 Mei yang lalu bagi menambah baik liputan internet di beberapa lebuh raya utama yang dikenal pasti memerlukan penambahbaikan, termasuk Lebuh Raya Pantai Timur 2 atau LPT 2, West Coast Expressway atau WCE dan Lebuh Raya Pan Borneo.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Berita seterusnya, jasa dan pengorbanan wira negara terus dikenang bersempena Hari Pahlawan hari ini menerusi Majlis Bacaan Yasin, Tahlil dan Doa Selamat yang berlangsung di Masjid Negara malam tadi. Kira-kira 500 orang menghadiri majlis berkenaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar memaklumkan penganjuran itu bertujuan mengenang jasa serta mendoakan kesejahteraan anggota keselamatan yang berkorban demi keamanan dan kedaulatan negara.
6: Sebagai penghargaan kepada wira-wira negara sama ada yang masih berjuang ataupun yang telah pulang ke rahmat Allah, semoga roh mereka sentiasa dirahmati dan diberi keberkatan oleh Allah. InsyaAllah kita ada sambutan Hari Pahlawan yang akan diadakan di dataran pahlawan di Putrajaya.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Sementara itu, istiadat perbarisan bersempena sambutan Hari Pahlawan 2026 akan berlangsung di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya pagi ini. Hari Pahlawan disambut setiap 31 Julai bagi memperingati jasa anggota keselamatan yang berkorban demi negara. Dalam usaha memastikan pengorbanan itu terus dikenang, cabaran kini ialah menyemai semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perinciannya bersama Nashrin Omar.
7: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
8: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal-usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
7: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
9: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
7: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nashrin Omar, RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, tanah runtuh di barat daya China. Jumlah korban meningkat kepada 51. 10 lagi masih hilang. Menurut kenyataan pihak berkuasa Peng Shui, lebih 1,100 penduduk berjaya dipindahkan ke kawasan selamat. Bencana itu mengakibatkan beberapa bangunan kediaman di kaki bukit dan sepanjang tebing sungai dihanyutkan timbunan tanah dan batu. Di Venezuela, kerja merobohkan bangunan di negeri La Guaira bermula. Kawasan tersebut merupakan yang paling teruk terjejas akibat dua gempa bumi bulan lalu. Berdasarkan angka rasmi, gempa bumi itu mengorbankan lebih 5,500 orang. Kejadian turut menyebabkan 190 bangunan runtuh, 856 lagi rosak. Temasha Sukan Commonwealth 2026, atlet angkat berat negara Siti Akilah Farhana Draman melakar sejarah. Dia menjadi wanita Malaysia pertama meraih pingat perak dalam acara itu pada penampilan sulung di Glasgow. Pencapaian itu diraih selepas menduduki tempat kedua dalam kategori atas 86 kg. Atlet berusia 20 tahun itu mengumpul angkatan keseluruhan 253 kg. Setakat ini, Malaysia sudah memenangi 6 pingat emas, 3 perak dan 3 gangsa untuk berada di tangga ketujuh dalam kedudukan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH bukan bermotifkan politik picisan. Hari Pahlawan semai semangat patriotik generasi muda. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sekarang ni mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Setiap ada kamu, mengapa jantungku?
2: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda semua yang terus kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Hari Jumaat, salam Jumaat penghulu segala hari buat anda semua. Apapun urusannya, apapun yang perlu dilakukan hari ini, Zul doakan agar semuanya dipermudahkan, lancar belaka. Dan harapnya pagi ini semua dalam keadaan yang baik, sihat, ceria, okay? Kalaulah ada ucapan pagi ini ataupun ada info trafik nak dikongsikan, boleh hantar dekat 012-603-0603. So teman anda sampai lah pukul 10 pagi hari ni, okay? Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Pilihan Raya Negeri, Negeri 9 ke-16 dah semakin hampir. Jang dan Mila dah bersedia ke? Sebelum keluar mengundi, jangan lupa bawa MyCard untuk tujuan pengesahan. Sediakan payung sekiranya hujan. Maklumlah cuaca tak menentu kan? Boleh jadi hujan, boleh jadi panas juga. Air minuman pun jangan lupa. Kita nak pastikan badan kita kekal hidrat sepanjang hari. Semasa mengundi itu, tandakan satu pangkah X sahaja pada calon pilihan anda. Jangan letak tanda yang lain. Nanti dikira undi rosak. Kita juga yang rugi kan? Dan ingat, rakaman video, gambar atau siaran langsung di dalam pusat mengundi adalah tidak dibenarkan. Jadi, apa lagi? Sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita pada Sabtu 1 Ogos 2026, masa untuk Negeri 9 memilih. Jadilah pengundi yang bijak, #dorehundi.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Ada tambah bunyi sikit.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Ya, persembahan Nadira Cuba Jadi Aku, lagu baru dari Nadira. Kalau sebelum ini Bukan Lagi Kita, ini Cuba Jadi Aku pula. Mungkin lah kalau anda rasa mungkin seronok lah dengar lagu tadi tu, kena dengan jiwa. Lepas ni kalau ada je dari konti Negeri FM ni, buka peluang untuk anda tunaikan lagu permintaan, minta lagu Cuba Jadi Aku Nadira tadi, okey? Baiklah, untuk anda semua yang sedang memandu tu, hati-hati ke mana saja hala tuju anda pagi ni. Zu doakan agar semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Untuk omak-omak, akak-akak, abang-abang kat rumah kau, kat mana jualah anda berada hari ni, kalau rasa perlu makan ubat sakit itu, sakit ini kan. Maklumlah cuaca tak menentu sekarang kan. Kejap panas, kejap hujan. Jadi pastikanlah kalau perlu makan ubat, tak sihat, makan ubat tu. Okey, kalau doktor dah tetapkan 3 kali sehari, ikutlah yang doktor tetapkan. On sound. Tapi Zu yakin, biasanya yang dengar Negeri FM ni, memang dia memang patuh arahan doktor. Kalau doktor cakap 3 kali, 3 kali lah. Sebab rata-rata kalau anda katalah hari Ahad tu kan, Zu kan ada moh kita berpantun. Semua cakap dah makan ubat Zu, baru lepas makan ubat, alas perut makan ubat. Bagus. Semua yang telefon Zu, yang dengarkan Negeri FM, semuanya orang kata ikutlah arahan doktor tu. Dan apapun, Zu doakan agar semua dalam keadaan yang baiklah sekarang ini, okay? Dan hari ini pejam celik, pejam celik dah hujung bulan Julai. Esok dah nak mengundi untuk wari-wari kita ni. Dah siap sedia ke belum tu? Anda dah semak ke belum saluran anda? Kalau belum, hari inilah, buat sekarang lah. Telefon tu rasanya rata-rata kalau macam Zu lah, jarang dah telefon tak ada dekat tangan sekarang ini. Kemana saja ada je telefon kan? Jadi ambillah, luangkan masa dalam sekitar 5 minit macam tu untuk anda buka portal MySPR, semak anda punya saluran untuk hari esok. Tengok IC dalam keadaan baik ke tidak kan. Kalau anda dah masukkan maklumat anda kad pengenalan dan juga kad pengenalan lah, dia akan keluarkan semua maklumat. Saluran nombor berapa pun dia dah siap bagi tahu dah. Besok tinggal senyum, you bawa kad pengenalan tu kan. Apa pun, jangan lupa untuk tunaikan kewajipan anda, tanggungjawab anda hari esok untuk mengundi, memilih yang terbaik untuk kepimpinan kerajaan negeri pada masa hadapan. Yang paling penting, turun mengundi. Kalau ada anak-anak kau, saudara mara ke yang berada di luar Negeri Sembilan kan, ajak mereka pulang hari esok, okey? Terus bersama dengan Zu, sebab lepas ni ada banyak lagi perkara yang Zu nak kongsikan dengan anda. Kita ada juga berita-berita menarik di dada akhbar, ada yang tular di media sosial. Dan Zu ada berita baik untuk adik-adik lepasan SPM. Apa cerita? Kita tunggu lepas ni, okey?
1: Petang-petang duduk di pintu sambil kita mengaul lidi. Jangan lupa hari Sabtu kita sama turun pergi mengundi.
2: Cari anak burung kau didi. Guna pengolan penjolok kelapa. Hebohan ondak poin undi. Kad nalan jangan lupa.
3: Manis sungguh isi keladi. Sedap dimakan, dimasak remus. Pada semua, dah selesai mengundi, janganlah lengah, baliklah terus.
4: Sempena pilihan raya negeri Negeri Sembilan ke-16, tunaikan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Selamat mengundi.

0: jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta bahagia.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila.

0: Eh, Nana, jangan lupa 1 Ogos ni pengundi.
1: Alah, Wan. Malaslah. Ramai je orang yang pergi mengundi dah. Lepas tu panas pula tu. Takat nas orang. Bukan ubah apa-apa pun.
0: Helah, ayah luk mana lah kelakuan kau ini. Hei, cuba fikir sikit. Ha, kita ni, tahu tak? Kau, kau dan kau sama je. Kita ni rakyat. Ha, kalau semua fikir macam kau ni kan. Ha, siapa pula yang nak nonton masa depan? Ha, kau ni cakap lompong-lompong mengundi. Malah
1: tak ada beza lah.
0: Eh lah, payah buat tu lah nak bagi faham kau ni lah. Cara kau ni dah terpengaruh dengan media sosial ni, kau tahu tak? Kau kena faham nah, media sosial ni yang kita tengok ni untuk kita mendapatkan faham, bukan yang mendatangkan salah faham. Hati kau tidak tu?
1: Yelah, yelah Wan. Besok Nana pergilah mundi. Puas hati Nana Wan.
0: Melawan. Budak bertuah ni.

SPM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Ya, 7.51 minit pagi sekarang ini untuk anda semua. Harapnya dalam keadaan yang baik, yang mana tengah layan di Grab FM, di gerai makan ataupun dekat rumah sambil sarapan. Selamat berjumpa selera saya ucapkan. Mungkin kalau ada ucapan untuk hari Jumaat ni kan, nak sampaikan untuk rakan-rakan anda, ahli keluarga, ataupun ada juga yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ni. Selamat hari lahir, okay? Semoga semuanya anda dipanjangkan umur, diberi kesihatan yang baik. Dan yang baik-baik ajalah untuk birthday girl dan juga birthday boy kita hari ini, okay? Dan hari ini 31 Julai, harapnya nanti Ogos, hari esok yang mendatang, baik-baik saja juga untuk kita semua. Baik, tadi Zul ada bagi tahu kan, nak kongsi berkenaan berita baik untuk adik-adik lepasan SPM yang mungkin belum lagi ada hala tuju untuk melanjutkan pelajaran ke, nak terus kerja ke. Ini ada Zul nak kongsikan. Jadi jom tukar minat jadi kerjaya. College Community Kuala Pilah kini membuka pengambilan pelajar baharu. Jom kuasai dunia digital melalui sijil teknologi peranti mudah alih atau asah bakat kreatif anda dalam sijil pastri. Syarat kemasukan yang minimum cuma lulus SPM dengan sekurang-kurangnya satu kredit mana-mana subjek. Yuran pengajian serendah RM200 sahaja satu semester. Kalau berminat, siap ada bantuan kewangan lagi bagi mereka yang layak. Ini adalah terhad. Kalau anda rasa nak cuba minat dalam bidang pastry, boleh hubungi 011-555-76925 atau layari ambilan.mypolicc.edu.my sekarang, okay? College Community Kuala Pilah Hub, TVET pilihan bersama berjaya. Itu dia untuk anda semua. Mungkin ada juga anak-anak yang sekarang ini tengah orang kata lepasan SPM, belum lagi melanjutkan pelajaran kan, masih buntu tak tahu nak ke mana, tapi minat dalam bidang pastry, boleh cuba di College Community Kuala Pilah ini untuk anda selami lebih dalam lah berkenaan bidang pastry ini dan jadikan ia sebagai kerja anda. InsyaAllah berjaya semuanya pada masa akan datang, okay? Lepas ni Zul nak kongsi juga dengan anda sedikit informasi berkenaan PRN, tapi terus kekal setia bersama dengan Zul dalam Radar Pagi.

Hadapi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.